Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada di kesempatan pagi ini. Bagi Anda yang mengikuti siaran Pro 1 di 96,4 MHz. Dan pendengar kami, nantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi, tepatnya di GKI Sion Mantembu Serui. Dan sebagai pelayan yang melayani Guru Jemaat Soleman Rawar, ya, di edisi Minggu 23 Agustus 2026.

Ya, pendengar di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya dan kami langsung saja menuju ke gedung gereja GKI Sion Mantembus Rui untuk mengikuti ibadah Minggu pagi siaran langsung bersama RRI Serui.

Shalom. Selamat pagi, umat Tuhan yang diberkati. Kita telah kembali lagi berkumpul umat Tuhan di saat Minggu pagi hari ini, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Kita datang untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan kami dalam kehidupan kami seminggu lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah di minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Ibu Pendeta Teh Heanusa AMD. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan ibadah di minggu pagi hari ini. Kita membuka bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk kita memuji akan kebesaran nama Tuhan.

Jemaat Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 5 pada ayatnya yang pertama. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar.

Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 5 pada ayatnya yang pertama. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar.

Mari kita berdoa. Di depan mata Yesus kami datang. Kami membuka seluruh kehidupan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan datang dan mau mengampuni segala dosa kami. Baik itu dosa perbuatan kami, tutur kata kami, perasaan dan pikiran kami. Ampunilah kami ya Bapa di surga, kasihanilah kami. Dan layakkanlah kami untuk mau menjadi anak-anak-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan nyanyian rohani nomor 137 ayat 1 sesudah kita mendengarkan berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 17. Sudah kudapat.

bagi warga jemaat saling bersalaman kiri dan kanan, di mana menyatakan bahwa kita saling mengampuni satu dengan yang lain.

Kini diberikan kesempatan kepada vokal grup kekal untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang sudah disiapkan.

Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudari, dan biarlah suara itu merupakan talenta yang telah Tuhan berikan kepada saudara-saudari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang kepada pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terangkat di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan doa dalam lagu, "Kusiapkan Hatiku Tuhan."

Amin. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 dengan perikop pembacaan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan ia membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman ini dan mau melaksanakan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu ini juga kita masih ada dalam pelayanan firman dalam kitab pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Pada minggu yang lalu kita ada dalam pembacaan pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Jadi pembacaan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan pada minggu kemarin. Ya, pasal 2 ayat 7 sampai 17. Minggu kemarin dengan tema perintah baru. Dan minggu ini kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Kita tetap ada dalam membahas, merenungkan tentang kasih. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi dan dikasihi suatu hal yang umum dalam masyarakat. Dan sudah merupakan karakter suatu masyarakat untuk hidup saling mengasihi. Sekalipun demikian, di balik karakter mengasihi itu, terdapat nilai dasar yang menjadi alasan mengapa kelompok masyarakat tertentu bisa saling mengasihi. Orang Kristen bisa saling mengasihi satu terhadap yang lain. Bahkan kepada orang lain. Karena dilandasi oleh karena kasih Allah. Dilandasi oleh karena kasih Allah yang begitu besar.
dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ia menyerahkan nyawa untuk keselamatan manusia. Ia menyerahkan nyawa untuk keselamatan manusia. Lalu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Jadi sekalipun mengasihi itu merupakan hal yang umum dalam masyarakat. Namun pada setiap kelompok masyarakat terdapat nilai dasar. Terdapat nilai dasar tertentu yang memotivasi. Sehingga ada tindakan mengasihi. Dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini akan terlihat

0: baru.
1: Saling mengasihi merupakan prinsip hidup. Prinsip hidup yang sudah sejak awal ada ketika ada persekutuan umat percaya itu. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 11 dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Saling mengasihi sangat penting dalam kehidupan umat percaya. Karena menjadi prinsip hidup bersama sebagai persekutuan umat percaya. Karena itu kita diingatkan oleh sifat Kain yang jahat yang membunuh adiknya karena cemburu, karena iri hati. Sifat yang jahat ini menjadi kecenderungan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi manusia di dalam dunia ini. Sehingga ketika persekutuan umat percaya hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, bukanlah hal yang populer. Karena itu orang percaya diingatkan, janganlah kamu heran. Saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Itu ayat 13 dalam pembacaan firman. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Orang percaya tidak perlu heran dengan sikap benci tersebut. Karena orang percaya sudah ada dalam kehidupan baru. Sebab kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Ayat 14. Jadi orang percaya yang hidup saling mengasihi sudah bebas dari kehidupan dalam dosa dan maut. Orang yang hidup saling mengasihi sudah ada dalam kehidupan baru. Tidak lagi dikuasai maut, kematian, melainkan kehidupan. Orang yang tidak mengasihi tetapi membenci orang lain, sesungguhnya adalah orang mati. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengasihi orang lain, ia adalah orang yang hidup. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa kasih Kristus dasar kasih kepada saudara yang lain. Orang yang tidak mengasihi tetapi membenci orang lain, sesungguhnya dia adalah seorang pembunuh. Karena dia sendiri sudah ada dalam maut atau kematian. Orang seperti ini tidak memiliki kehidupan kekal pada dirinya. Karena itu sikap mengasihi pun tidak ada pada dirinya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Kristus dasar kasih kepada saudara yang lain. Kasih Kristus itu sangat besar. Tidak bisa kita menandingi kasih Kristus. Sebab kasih Kristus itu rela berkorban, mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus tidak bisa ditandingi oleh kita. Sebab kita manusia tidak bisa melakukan kasih yang Yesus sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa mempraktikkan hukum kasih berdasarkan kasih Kristus itu. Karena kasih Kristus mengorbankan dirinya kepada orang lain. Kasih Kristus adalah dasar kasih kepada saudara yang lain, kepada umat manusia.

Karena Yesus datang ke bumi untuk dapat menebus dosa manusia. Dan itu memang kasih yang sangat luar biasa. Siapapun kita manusia tidak bisa melakukan kasih seperti kasih Kristus yang rela berkorban bagi banyak orang. Orang percaya harus dapat saling mengasihi. Karena pada dirinya memiliki kehidupan kekal oleh pengorbanan Kristus. Ia menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Dan ini adalah wujud kasih Kristus kepada manusia. Dan ini menjadi dasar orang percaya untuk saling mengasihi saudaranya yang lain. Karena pengorbanan Kristus dengan menyerahkan nyawanya itu, maka setiap orang yang telah menerima kehidupan kekal itu wajib mengasihi saudaranya yang lain. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun itu bukan dia punya saudara kandung. Tidak satu darah, tapi harus hidup saling mengasihi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Yesus Kristus lebih dulu mengasihi kita manusia, maka kita harus melakukan kasih itu kepada orang lain pula. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih adalah ciri khas bagi orang Kristen. Kasih adalah bukti bagi seseorang hidup di dalam terang itu minggu kemarin. Ya. Tapi kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan hari ini juga mengajak tentang hal kasih. Kasih adalah bukti bagi seseorang yang hidup di dalam terang. Berarti kalau orang tidak saling mengasihi, tidak ada kasih, dia itu ada hidup di dalam kegelapan. Ya. Karena dikatakan bahwa kasih adalah bukti bagi seseorang hidup di dalam terang. Seseorang yang tidak mengasihi sesungguhnya masih hidup di dalam kegelapan. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Pengorbanan Kristus dengan menyerahkan nyawanya itu sangat berharga. Untuk mengampuni dosa kita. Maka setiap orang Kristen yang telah menerima kehidupan kekal, keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada kita itu, kita harus wajib mengasihi saudara kita. Ya. Ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi Yesus Kristus, tetapi balik kiri, balik kanan, kita orang membenci saudara kita. Berarti kita belum disebut bahwa kita mengasihi Allah. Karena kasih itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih, kalau kita mempraktekkan itu berarti sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kasih Yesus itu tidak menuntut balas, ya. Tapi terkadang kita manusia, orang sudah mengasihi orang. Tapi terkadang kita bisa menuntut balas dari kasih itu. Dari saling mengasihi itu. Yesus tidak ajarkan demikian. Kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan tetapi di dalam kebenaran. Orang yang telah hidup dalam kehidupan kekal mengasihi saudaranya. Yang lain tidak hanya dengan kata-kata. Betapapun manisnya perkataan itu, melainkan dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, ayat 17. Kasih Allah kepada saudara yang lain harus dapat diperlihatkan dan dinyatakan melalui perbuatan nyata dengan membantu orang dalam kekurangan. Ya. Jadi jangan pendeta, penatua, siamas, ya, ketahuan semua mengatakan tentang kasih, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan kasih itu dalam perbuatan kita. Ya. Karena itu ayat 17 sampai 18 katakan mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Ya. Saya nih mengasihi sepunya saudara. Ya. Tapi kalau dia punya susah, dia datang, pintu rumah tertutup, tapi juga pintu hati juga bisa tertutup. Ya. Firman Tuhan katakan hari ini bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah kepada saudara yang lain harus dapat diperlihatkan dan dinyatakan melalui perbuatan nyata dengan membantu orang dalam kekurangan. Jangan ketahuan tutup mata. Kalau ketahuan sudah lihat bahwa orang ini dia punya kekurangan tapi ketahuan punya kelebihan, jangan ketahuan tutup mata, kasih biar dia menderita dengan kekurangan yang ada. Berarti jangan ketahuan bicara soal kasih. Karena kasih itu bukan kata-kata tetapi perbuatan nyata. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya dan beriman kepada Kristus yang telah menerima hidup kekal patut mengasihi saudara yang lain dengan perbuatan. Namun perbuatan itu haruslah keluar dari kehidupan di dalam kebenaran. Sebab orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang sudah dibenarkan dan dibebaskan dari segala kejahatan karena dosa. Jadi kasih orang Kristen selalu teruji dalam perbuatan dari hidup yang benar, bebas dari kejahatan. Membantu orang berkekurangan tetapi dari hasil korupsi bukanlah perbuatan kasih dalam kebenaran. Sehingga dikatakan tadi ayat 17 dan 18, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jangan ketahuan sudah korupsi, lalu ketahuan mau mewujud nyatakan kasih itu lewat perbuatan, lalu ketahuan memberi untuk orang. Berarti mengasihi tidak di dalam kebenaran. Ya. Tetapi harus mengasihi di dalam kebenaran. Itu memang benar-benar kau punya keringat. Itu memang benar-benar itu kau punya jerih payah. Lalu kita mengasihi orang. Kita memberi kepada orang. Maka itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi dikatakan bahwa orang Kristen itu, kasih adalah ciri khas bagi orang Kristen. Ya, kasih adalah ciri khas bagi orang Kristen. Kasih adalah bukti bagi seseorang hidup dalam terang. Ya. Kadangkala orang bilang, ketua orang Kristen ini kasih besar. Ya, kasih besar. Ketua orang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Berarti kalau ketua kasih, kasih dengan sukacita, kasih dengan setulus hati. Jangan ketua orang kasih
Tapi ketong punya dalam hati, saya pergi kasih supaya dia bisa kasih saya pun apa. Jangan ada pikiran kasih timbal balik. Tetapi ketika kita memberikan kepada seseorang, mengasihi orang lain, berarti kita pergi kasih kepada dia. Dan tidak boleh mengharapkan ia akan memberikan kepada kita. Berarti kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kasih juga dinyatakan dalam hal mengampuni. Ya. Tadi sampaikan bahwa kalau ketong bilang ketong mengasihi Tuhan Allah, sementara ketong punya saudara, ketong tidak mengasihi. Ketong benci dia. Maka tidak bisa dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Karena kasih itu kepada sesama seperti diri sendiri. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus anaknya yang tunggal, rela berkorban mati di kayu salib. Maka kita harus melaksanakan kasih dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah berarti kita harus juga mengasihi sesama manusia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah itu kekal dan abadi. Ya. Kekal dan abadi. Kasih yang tidak menuntut balas. Yang disebut agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih eros menuntut balas. Filia menuntut balas. Tapi agape tidak menuntut balas. Kekal dan abadi. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang percaya dan beriman kepada Kristus adalah orang yang hidup di dalam kasih Allah. Oleh dan di dalam Kristus kasih Allah itu dinyatakan melalui tindakan nyata. Yaitu penyerahan diri Kristus untuk keampunan dosa kita. Maka setiap orang Kristen, persekutuan Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi juga kita sebagai warga GKI harus menyatakan kasih Allah itu dengan perbuatan nyata dari kehidupan yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kenapa sampai Kain dia membenci adiknya Habel? Ya. Karena ketika hasil pertanian dari Habel, dia mempersembahkan korban kepada Allah itu dengan hasil yang bagus. Hasil yang baik. Ya. Kalau Kain dia peternak. Dia ambil lembu kambing domba itu yang kurus-kurus. Lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Allah memberkati Habel. Sehingga Kain dia benci kepada adiknya Habel. Lalu dia membunuh. Ya. Membunuh secara langsung. Tapi ketika manusia juga kadang ketika mempraktekkan hal itu. Perbuatan Kain terhadap Habel juga sampai saat ini juga ada terjadi. Ya. Contoh kalau ketika lihat bahwa orang itu dia punya kehidupan lebih daripada kita. Dia itu sukses. Maka iri hati, benci itu terhadap orang lain itu ada. Berarti dikatakan kita sudah membunuh. Ya. Tom tersenang dengan orang lain, tom benci dia. Membunuh tidak secara langsung. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan karakter kita orang Kristen yang saling mengasihi.
Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Setiap orang Kristen tetapi juga kita sebagai warga GKI harus menyatakan kasih Allah itu dengan perbuatan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan karakter orang GKI bicara banyak tentang kasih, tetapi miskin perbuatan yang membantu saudaranya dalam kekurangan. Karakter orang GKI adalah kata-katanya yang manis mengenai kasih selalu teruji dalam perbuatan nyata. Sebab orang GKI ada dalam gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Yang memerintah dan memelihara umatnya dengan firman dan roh. Dalam firman dan roh ini, orang GKI hidup dalam kebenaran dan dapat menyatakan kasih Allah melalui dan di dalam tindakan kasih. Jadi ketorang ini hidup dengan kasih terhadap orang lain. Jadi bukan hanya dengan kata-kata yang manis, tetapi harus melalui perbuatan nyata kita. Maka kita akan dinyatakan bahwa kita mengasihi Allah. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ketika kita mengasihi orang dengan setulus hati, tanpa pamrih, berarti kita adalah orang yang sudah hidup baru. Sudah hidup di dalam Kristus. Sudah hidup di dalam terang Kristus sendiri. Oleh sebab itu, persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita orang saling mengasihi. Tanpa pamrih. Tanpa lihat itu adalah hubungan darah ataukah tidak. Tetapi perintah kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Untuk mengaminkan khotbah, diberikan kesempatan kepada vokal grup kekal untuk memperdengarkan kidung pujiannya.

Tuhan selalu memberkati saudara-saudari sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan tempat bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan kita dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 160. Rohani 160. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu.

Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang dalam doa syafaat. Kita akan berdoa doa syafaat sekaligus kita akan menyerahkan seluruh persembahan syukur kita di hari ini, baik yang ada di kantong kolekta, kotak satu abad, kotak perpuluhan, tapi juga pembangunan, diakonia, dan pendidikan. Ada 4 keluarga yang mengucap syukur. Pengucapan syukur dari keluarga S. A. Waita atas anaknya Marsita Jacqueline Waita yang tepat pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026 telah bertambah usia 1 tahun menjadi 9 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga D. Merani atas bertambah usia 1 tahun menjadi 6 tahun tepat pada tanggal 22 Agustus 2026 dari anaknya Marta Ira Merani. Pengucapan syukur dari keluarga Penatua Y.M. Warkawani Ambukari atas kasih penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sehingga anak kami Olivia Warkawani telah bertambah usia 1 tahun menjadi 12 tahun tepat pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Yang terakhir, 4 pengucapan syukur dari keluarga Ayum atas terpanggil pulangnya ke rumah Bapa di surga, Ibu Densemina Maronti, tepat 22 Agustus 2026. Mari jemaat Tuhan, kita ada dalam doa syafaat, kita berdoa. Ketika kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, Tuhan tahu kehadiran kami, persekutuan umat ini, di mana kami datang mengucap syukur, kasih, kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan sepanjang 1 minggu perjalanan kehidupan kami dari hari Senin sampai di hari Sabtu. Ketika kami bekerja membanting tulang selama 6 hari lamanya Tuhan, maka pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Alam. Maka kami ada dalam bait-Mu ini Bapa di surga, menaikkan puji dan syukur oleh karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami, nafas hidup bagi kami, berkat Tuhan selalu banyak berlimpah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menyerahkan seluruh umat Tuhan yang turut mengambil bahagian dalam ibadah Minggu 23 Agustus 2026. Baik itu anak-anak, pemuda, pemudi, pelajar, mahasiswa, bahkan orang dewasa, lansia, Tuhan berkatilah kami. Berkati semua kami semua dalam ibadah ini Tuhan, namun juga Tuhan senantiasa mendengarkan semua doa-doa yang merupakan pergumulan bagi kami kepada Tuhan. Dengan maksud-maksud yang kami naikkan, Tuhan senantiasa dengar dan Tuhan mau menjawab seturut kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa juga kepada warga jemaat GKI Sion Mantembu yang ada di Yapan dan Mantembu yang tidak mengambil bahagian. Tuhan kenal kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mengenal kesibukan mereka masing-masing di saat ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan Allah di sorga, supaya di lain kesempatan mereka juga turut mengambil bagian bersama-sama dengan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan sebagai umat Tuhan merupakan suatu persekutuan di tengah-tengah jemaat ini Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan Allah di sorga kepada anggota jemaat kami yang saat ini dalam kesakitan. Kami menyerahkan ibu terkasih kami, Ibu Hagar Pangkurai dalam keadaan sakit, tetapi juga dalam keadaan lanjut usia. Tuhan,
hari ini kami serahkan orang tua terkasih kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan berikan kekuatan, kesehatan bagi dia. Dalam kesakitan Bapa di surga. Tuhan berikanlah penghiburan baginya. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Ibu Yosina Karubaba Kayani yang telah lanjut usia. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi dia. Supaya dia bisa menjalankan kehidupan dia selanjutnya nanti Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada saudara terkasih kami Agus Kayani. Bahkan Timotius Fangkurei. Mereka berdua ada dalam keadaan sakit. Ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami tidak punya kuasa, hanya Engkau sajalah yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya sungguh bahwa tangan kasih Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap makan, minum, obat, ramuan yang dibutuhkan oleh kedua saudara terkasih kami ini dalam menjalani lemah tubuh atau sakit ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan Yesus akan nyata di tengah-tengah kesakitan kedua saudara terkasih kami, Agus dan Timotius. Bapa, di dalam nama Yesus, kesempatan ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh warga jemaat GKI Sion Mantim dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, baik sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, petani, orang-orang yang berjualan di pasar, tukang ojek, sopir taksi. Tuhan berkati mereka dalam setiap mata pencaharian mereka. Kami berdoa kepada anak-anak terkasih kami di jemaat GKI Sion Mantem yang ada dalam bangku pendidikan mereka masing-masing, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak terkasih kami. Jadikanlah mereka ya Tuhan sebagai anak-anak yang takut dan dengar-dengaran terhadap Tuhan. Kau tuntun dan sertai mereka, berkati mereka. Karuniakanlah bagi mereka hikmat ya Allah di sorga. Buka cakrawala berpikir anak-anak terkasih kami, agar mereka dapat menerima semua pelajaran yang diberikan oleh para guru, dosen, dan cita-cita mereka Tuhan memberkati. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak yang belum sekolah. Dalam masa-masa pertumbuhan ini Tuhan memberkati mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah terpencil sekalipun, para pemimpin bangsa negara kami, bangsa Indonesia ini, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, pakailah mereka sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu untuk dapat bekerja sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Diberkatilah mereka ya Tuhan Allah di sorga. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat bagi mereka agar mereka dapat memerintah bangsa dan negara ini sesuai yang Tuhan kehendaki. Teristimewa, kami serahkan ya Tuhan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran yang ada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan di atas pundak mereka, baik negara, tetapi juga Tuhan mengamanatkan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab mereka sambil takut kepada Tuhan Allah dengan firman-Nya. Supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan, membawa semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini kepada kesejahteraan, ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Berilah hikmat bagi mereka, ya Tuhan. Dengan hikmat itu, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dengan segala baik. Kami berdoa kepada pemerintah kampung Yapen dan Mantembu, kedua karateker ini, bahkan semua aparat kampung Yapen dan Mantembu, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, berkati mereka Bapa di surga, agar mereka terus berjalan bekerja sesuai dengan program-program yang ada. Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami percaya sungguh bahwa mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bangsa dan negara, tapi juga Tuhan sendiri, agar mereka dapat melihat masyarakat kampung Yapen dan Mantembu ini dengan segala baik. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Sinode GKI, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ini. Seluruh program yang sudah dilaksanakan dan sementara direncanakan dan akan menjalankan, Tuhan campur tangan dalam setiap proses pelaksanaan program di tingkat sinode untuk diturunkan kepada tingkat klasis dan jemaat. Klasis GKI Yapen Selatan, Badan Pekerja Klasis, kami berdoa menyerahkan hamba-hambamu yang telah Tuhan percayakan untuk dapat melaksanakan tri panggilan gereja pada Klasis GKI Yapen Selatan. Berkati mereka, ya Tuhan. Demikian juga setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, siamas, badan pelayan, unsur-unsur jemaat, kepada 47 jemaat yang ada di Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Hari ini seluruh hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berbicara tentang kasih. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap orang Kristen, kami memiliki kasih yang sangat besar. Oleh karena itu, ya Tuhan, jangan kasih itu hanya kami bicara, tetapi kami mau mempraktikkan dalam seluruh kehidupan kami, Bapa di sorga. Majelis Jemaat GKI Sion Manteng, Tuhan memberkati semua yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Badan Pelayan Unsur GKI Sion Manteng, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Persembahan syukur yang kami bawakan di hari ini, Tuhan, menyadari sungguh bahwa apa yang telah kami berikan jauh daripada apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dengan penuh kerendahan hati, Bapa di sorga, kami datang menyerahkan semua apa yang telah kami berikan di hari ini, yang telah terletak di atas altar-Mu, ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberikan. Bahkan Tuhan Yesus, ada 4 keluarga yang secara khusus mengucap syukur. 3 keluarga mengucap syukur karena bertambah 1 tahun usia perjalanan kehidupan mereka di tahun 2026 ini, Tuhan. Nama-nama mereka hamba-Mu telah baca, Tuhan kenal, Tuhan mengetahui semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam usia yang bertambah ini, Tuhan memberkati. Diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka, Bapa di surga.
Bahkan keluarga besar Maronti, keluarga Ayum, keluarga Laode, keluarga-keluarga yang terkait, yang telah dirundung oleh duka cita pada hari kemarin atas meninggalnya almarhumah terkasih Ibu Den Semina Maronti. Tuhan berikanlah kekuatan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Mari Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan RRI Serui yang hari ini meliput jalannya ibadah di tengah-tengah jemaat GKI Sion Mantem. Tuhan memberkati Kepala RRI Serui, ya Tuhan, dengan seluruh staf yang ada, tenaga yang datang untuk menyiarkan secara langsung ibadah ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu ini. Dalam setiap pergumulan, Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Semua kami yang hadir di hari ini, Tuhan, Tuhan memberkati kami, Bapa di surga. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Amin.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 162 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 jemaat dipersilakan berdiri menerima berkat Tuhan. Ya Tuhanku,

Firman kebenaran telah kita dengarkan secara bersama-sama. Milikilah firman itu dalam kehidupan seluruh warga jemaat. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

Shalom. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 189. Rohani 189 pada ayatnya yang pertama. Serikat persaudaraan.

Warta Jumat, Minggu 23 Agustus 2026. Sebelum kami menyampaikan Warta Jumat, kami berikan kesempatan kepada Bendahara Jumat untuk menyampaikan laporan keuangan Jumat. Waktu kami berikan.

Baik, shalom, selamat siang. Bapak Ibu warga jemaat, dimohon bersabar. Karena penyampaian dari mimbar 2, baik itu warta atau laporan keuangan dan laporan lain-lain, itu merupakan satu kesatuan daripada peribadatan di minggu pagi. Untuk itu, jika ada pemberitahuan atau laporan-laporan yang hendak disampaikan di mimbar 2, harus tetap bersabar. Iya, saya hendak menyampaikan laporan keuangan jemaat GKI Sigonman Tembu semester pertama atau triwulan kedua. Namun sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian bahwa pada tanggal 12 Agustus 2026 dari kami jemaat GKI Sigonman Tembu telah diaudit di Klasis oleh BPPG Klasis Siapen Selatan. Dan hasil audit itu kami sudah menerima sesuai dengan laporan kita hasil pemeriksaan dari BPPG Klasis Siapen Selatan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan laporan keuangan jemaat di sini, namun saya menyampaikan secara garis besar. Sementara sudah rekapannya itu saya sudah tempel di papan informasi di depan. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan laporan-laporan terutama kepada unsur tapi juga KSP. Apa penderman-penderman baik dari rayon, KSP maupun unsur-unsur. Nanti tinggal disesuaikan saja di papan informasi di depan. Ya, saya hendak menyampaikan laporan keuangan jemaat GKI Sigonman Tembu. Jadi kita punya laporan yang hendak disampaikan hari ini, itu dari bulan Januari 2026, walaupun saya sudah laporkan di triwulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Tapi dia berlanjut lagi di triwulan kedua ini. Jadi sudah satu semester ini kita laporkan dari Januari sampai dengan Juni 2026. Ya. Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja tahun anggaran 2026 yang kita rencanakan itu sebesar 450 juta. Itu yang kita rencanakan lewat hasil sidang jemaat kita di Sigonman Tembu. Sementara dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Juni 2026, pencapaian yang kita sudah capai dalam pendapatan kita sebesar Rp180.082.000. Dari 450 juta yang kita rencanakan, baru kita mendapatkan Rp180.082.000. Itu pendapatan yang kita sudah capai. Lalu belanja atau pengeluaran yang kita sudah capai juga sebesar Rp171.313.912. Sehingga pendapatan Rp180.082.000 dikurangi belanja Rp171.313.912, maka saldo kas jemaat GKI Sigonman Tembu

per 30 Juni 2026 sebesar 8.768.088 rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 4.730.328 rupiah, saldo bank sebesar 4.037.760 rupiah. Surat-surat berharga tidak ada. Itu secara garis besar kita punya pendapatan dan pengeluaran di triwulan pertama. Triwulan kedua, semester pertama tapi triwulan kedua, yaitu di bulan Januari sampai di bulan Juni 2026. Ini pun juga kami sudah audit di Klasis, PPPG Klasis Jakarta Selatan. Hal yang berikutnya, ya untuk rincian dari pendermaan yang kita pendapatan, yang kita terima maupun yang kita keluarkan, semua telah tertera di depan, tinggal Bapak Ibu silakan melihat. Informasi yang kedua tentang utang kita. Utang kita di dua toko, yaitu Toko Papua Indah dan Sumber Makmur. Di Tuhan, Toko Papua Indah yang sebesar Rp45.740.000, kemarin terakhir tanggal 10 Agustus 2026, saya pergi cek, ternyata masih ada sisa Rp3.160.000. Dan saya sudah bayar lunas. Jadi utang Toko Papua Indah sudah lunas. Tidak ada utang lagi. Sementara utang Toko Sumber Makmur yang jumlahnya sebesar Rp47.987.667 yang sudah terbayar itu sebesar Rp36.048.500. Jadi masih ada sisa Rp11.939.167. Pasti Bapak Ibu jemaat, warga jemaat sekalian bertanya-tanya, utang sebesar itu bayar dari sumber keuangannya dari mana? Yang pertama, dari sumbangan perkata yang pada beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Jemaat sudah memberikan tanggungan per kakak yang sebesar Rp340.000 per kakak itu. Kemudian dari kotak, kita punya kotak pembangunan yang ada di depan. Dan juga ada pendapatan-pendapatan lainnya yang membantu untuk membiayai bank ini. Sementara kita tidak punya usaha lain untuk membiayai bank ini. Oke, puji Tuhan, hari ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian. Karena dengan tupangan Bapak Ibu warga jemaat sekalian, maka utang kami yang pada Toko Papua Indah sudah selesai. Dan kita fokus kepada Toko Sumber Makmur. Mudah-mudahan utang ini kita harus selesaikan di tahun ini. Supaya tahun depan tiga majelis yang baru, bendahara yang baru sudah tidak ada utang lagi. Dan kita akan berusaha dengan 11 juta ini selesai di periode kita hari ini. Demikian informasi keuangan bagi kita, Bapak Ibu, jemaat sekalian yang masih tetap bersabar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oh.

Demikian laporan keuangan jemaat dalam semester 1, triwulan 1 dan triwulan kedua. Warta jemaat Minggu 23 Agustus 2026 yang terdiri dari warta ibadah, warta majelis, warta lain-lain dan ucapan terima kasih. Warta ibadah. Ibadah KSP hari Selasa 25 Agustus 2026 jam 7 malam. KSP 1 Getsemani, tempat ibadah, keluarga Ibu Elizabeth Samberi Kayani, pelayan ibadah Bapak Cemas Jonas Awong. KSP 2 Diaspora, tempat ibadah, keluarga Bapak Leonard Oyeni, pelayan ibadah Bapak Cemas Yahya Mbukari. KSP 3 Exodus, tempat ibadah, keluarga Bapak Benyamin Sembuari, pelayan ibadah Bapak Otto Gessler Wanenda. KSP 4 Seraka, tempat ibadah, keluarga Bapak Mai Imbiri, pelayan ibadah Bapak Penatua Parli Sembuari. KSP 5 dan KSP 6 diatur oleh koordinator KSP. KSP 7 Bethesda, tempat ibadah, keluarga Bapak Eko Wawa, pelayan ibadah Ibu Penatua Dominggas Karubaba. KSP 8 Hermon, tempat ibadah, keluarga Bapak Fridolin Wartawani, pelayan ibadah Bapak Syamas Charles Wartawani. KSP 9 Hermon, Hebron, tempat ibadah, keluarga Bapak Frederick Wartawani, pelayan ibadah Bapak Penatua Yeskel Wartawani. Ibadah unsur-unsur jemaat. Ibadah PKB hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 7 malam. Tempat ibadah Bapak Herman Ayun, Rayon 2. Pelayan ibadah Bapak Hermanus Warkawani.

Ibadah PW hari Senin 24 Agustus 2026 jam 4 sore rayon 1 tempat ibadah Ibu Salonika Wayeni Ambokari, pelayan ibadah Ibu Penatua Anisindia Kayuga. Rayon 2 dan rayon 3 diatur oleh koordinator seksi kerohanian unsur PW. Ibadah unsur PAM hari Jumat 28 Agustus 2026 jam 7 malam rayon 1 diatur oleh seksi kerohanian. Rayon 2 tempat ibadah Saudara Melkianus Wawa, pelayan ibadah Ibu Adomina Maniburi Wayeni. Ibadah pengajar sekolah minggu dan remaja hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 5 sore tempat ibadah anak Melvin Wayeni, pelayan ibadah atau pengajar Bapak Yusuf Sembuari. Ibadah tunas anak sekolah minggu hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 4 sore dari KSP 1 hingga KSP 9 diatur oleh pengajar sekolah minggu yang berada di masing-masing KSP. Ibadah buka usbu hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 jam 5 pagi, pelayan ibadah buka usbu Ibu Syamas Veronica Yawandari. Ibadah tutup usbu hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 7 malam, pelayan ibadah tutup usbu Bapak Penatua Parmin Sebuari. Warta majelis disampaikan kepada warga jemaat sekalian bahwa penjaringan majelis jemaat tahap pertama telah dilaksanakan, dan adapun nama-nama yang akan kami bacakan itu akan mempersiapkan diri untuk kami akan memberikan surat formulir pernyataan bagi nama-nama yang kami baca untuk bersedia dan tidak bersedia dalam mengambil keputusan sebagai majelis jemaat periode 2027-2032. Yang sebagaimana telah tercantum sebagai berikut. Rayon 3 KSP 1 Alfred Yawandare, Daniel Y. Warkawani, Thomas J. Rawai, Maria Kafiar Yawandare. Rayon 2 KSP 2 Diaspora Miriam Sembuari Wayeni, Nurkolis Yosua, Leonard Wayeni, Yunus Ambokari, Maghrib Simbiak, Adomina Maniburi. Rayon 1 KSP 3 Jeffrey Tiahei, Nazarius Doni Kelen, Falis Sembuari, Petrus Maniamboi, Iskandar Kayuga, Regina Wayeni Awong. Rayon 1 KSP 4 Sadaka Martin Sembuari, Silas Kayuga, Simon Samuel Sembuari, Musa Wayeni, Sostenes Sembuari, Ayub Ayum, Enos Kanyuga, Agustina Anumi. Rayon 1 KSP 5 Alpha Omega Anton Batmalusi, Mona Lisa Mai, Ardiles Kurtawani, Sila Kayani. Rayon 2 KSP 4 KSP 6 Betania Petrika Karma Wakawani, Ray Wawa, Irfan Ayeri, Herman Ayum, Abraham Pangkurei, Alfonsina Kayani.
Rayon 2 KSP 7 Bethesda, Yunita Pai Mirino, Sofia Wandamani, Simeon Ayum, Othniel Matias Kayani, Yakoba Yawandare, Ketia Ayum, Soleman Yawandare, Christine Yansenem, Hendrik Pangkurei, Anton Ambokari. Rayon 3 KSP 8 Hermon Yuflius Pangkurei, Fridolin Warkawani, Apollos Rawai, Santia Rawai Wurembai, Jeffrey Pangkurei, Othniel Ayum, Leonard Ayum, Roland Wurembai. Rayon 3 KSP 9 Hebron, Beatrix Pangkurei Warkawani, Adomina Ayomi Warkawani, Adolina Warkawani Kray, Monika Imbiri Wurembai, Paulina Yandewawa Warkawani, Maria Ambokari Warkawani, Felix Warkawani. Inilah nama-nama calon majelis yang telah dipilih oleh warga KSP yang akan masuk kepada tahap kedua, yaitu akan mendapat formulir dan surat pernyataan bersedia tidak bersedia menjadi majelis periode 2027-2032. Dan formulir itu akan bisa dibagikan pada minggu berjalan, minggu kerja yang baru. Panitia penjaringan akan mendistribusikan formulir itu kepada Bapak Ibu yang nama-namanya telah disebut. Kalau di dalam daftar ini ada suami istri, itu kembali kepada keluarga yang bersangkutan. Rembuk antara ibu dan bapak, siapa yang berhak maju sebagai majelis jemaat. Karena dalam aturan tidak bisa suami istri, makanya rembuk bersama-sama. Yang bersedia bapak atau ibu untuk maju bersama-sama dalam pemilihan majelis 2027-2032. Warta lain-lain, satu surat pemberitahuan Badan Pekerja Kelas di Siaken Selatan nomor 215 garing G/16/8/2026, pemberitahuan kepada gabungan. Kepada yang terhormat PNJ GKI Siaken Selatan, Badan Pengurus PAM 47 Jemaat Klasis Siaken Selatan di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Berkenan dengan pelaksanaan ibadah Persekutuan Anggota Muda PAM tingkat klasis GKI Siaken Selatan 47 Jemaat, maka dimohon PNJ dan Badan Pelayanan Unsur PAM Klasis Siaken Selatan dapat memfasilitasi anggota muda masing-masing jemaat untuk hadir mengikuti ibadah yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 waktu jam 2 siang sampai selesai, tempat jemaat GKI Yedetia Serulau. Sesuai tema GKI tahun 2026 tentang kepedulian, akan disampaikan kepada setiap anggota PAM untuk menyiapkan bahan natura dan dibawa saat ibadah untuk diberikan kepada diberikan sebagai persembahan diakonia. Demikian pemberitahuan ini. Atas kehadiran dan disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seri 20 Agustus 2026, Badan Pekerja Klasis Siaken Selatan, Ketua Pendeta Maria M.A. Mayor SSI, Sekretaris Pendeta Pilos N.P.I. SSI Teol. Jumlah kehadiran warga jemaat yang mengikuti ibadah minggu pagi 23 Agustus 2026 yang terdiri dari laki-laki dewasa 49 orang,
perempuan dewasa 98 orang, anak laki-laki 22 orang, anak perempuan 36 orang, majelis laki-laki 14 orang, majelis perempuan 6 orang. Jumlah kehadiran warga Jumat yang mengikuti ibadah minggu pagi hari ini berjumlah 226 orang. Dari 226 orang warga Jumat yang hadir di minggu pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta T.H.A. Nusa AMD yang telah melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Ibu dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Jemaat dan juga pelayanan di Klasis Yakin Selatan serta pribadi dan keluarga, suami dan anak-anak. Ucapan terima kasih yang kedua kepada pastor dan keluarga yang telah dengan setia menjaga kebersihan lingkungan gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada anggota jemaat tetap dan anggota jemaat yang baru pertama kali hadir dalam peribadatan minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada pemain keyboard, Saudara Merkian Suwa yang telah mengiringi kami dalam ibadah minggu pagi hari ini. Paduan suara vokal grup, paduan suara majelis vokal grup kasih, kiranya Tuhan memberkati atas puji-pujiannya. Dan ucapan terima kasih kepada majelis jemaat yang telah melayani di minggu pagi hari ini, penatua dan jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat minggu 23 Agustus 2026. Bu Pendeta dan Majelis akan bagian Tuhan untuk bersalaman dengan warga jemaat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagimu.
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk. Ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
10: Mereka masih kecil. Tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Dan siang hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, sudah dipersiapkan juga oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya ada jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, pemerintah yang memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kemudian partikel asap karhutla memicu fenomena matahari merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores. Juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang di akhir pekan ini berbelanja ke pasar atau Anda dan keluarga juga orang-orang terdekat mengunjungi beberapa objek wisata. Sampaikan informasi lengkap Anda melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Berikut ini. Magical Light Forest mendorong pengembangan pariwisata Jember. Rekan saya Gia Debora menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Baik pendengar juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, nah di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di salah satu lokasi wisata yang sangat unik dan juga menarik, yaitu Magical Light Forest yang ada di Jember Mini Zoo. Seperti apa keindahan tempat wisata baru tersebut? Mari ikuti perjalanan kami selengkapnya.
1: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yaitu Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arief Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
2: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
1: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
3: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
1: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah.
0: Nah bagaimana, indah sekali bukan? Demikian tadi untuk liputan kami di kesempatan kali ini. Gia Debora, RRI Jember, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Jember, saya ajak Anda menuju ke Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten mengangkat kembali tentang sejarah Mataram kuno yang pernah ada di Klaten untuk diperkenalkan kepada masyarakat melalui karnaval budaya dengan tema Mataram kuno. Dari Yogyakarta, disampaikan Adam Sutanto.
5: Ya, pemirsa, Pemerintah Kabupaten Klaten tahun ini kembali menggelar kirab budaya tahun 2026. Namun kegiatan tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tema yang diangkat juga berbeda. Pada tahun ini mengangkat tema tentang Mataram kuno. Nah, seperti apa dari kegiatan Festival Budaya Klaten tersebut? Mari ikuti saya.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda Klaten berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan-kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Karnaval Budaya kali ini mengangkat tema tentang sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut atau tarian yang mengangkat tentang Mataram kuno. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan Mataram kuno.
7: Kita coba angkat kearifan lokal dari masing-masing kecamatan itu untuk tampil menggunakan kostum-kostum dan juga atribut-atribut dan juga semacam tari-tarian yang itu mengangkat tema Mataram kuno.
6: Kejayaan masa lalu tersebut dimunculkan kembali sehingga masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau. Selain itu, dapat memberikan hiburan bagi masyarakat serta dapat menggerakkan perekonomian melalui UMKM. Salah satu kontingen Kecamatan Gantiwarno mengangkat tema tentang prajurit tapal batas. Pada kesempatan itu, kontingen tersebut menyajikan kegagahan para prajurit Mataram kuno dengan melibatkan 80 pelajar. Demikian Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih.
8: Jadi ini kita kumpulkan sanggar-sanggar yang ada di Gantiwarno, kita berunding bersama mewujudkan sebuah tari yang menggambarkan kesiapan prajurit tapal batas penjaga NKRI.
6: Karnaval budaya tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
5: Ya, pemirsa, kemeriahan dari gelaran Karnaval Budaya Klaten tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Pemuda Klaten tampak terasa sekali, di mana masing-masing mengenakan kostum dengan tema Mataram kuno. Dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, selain sebagai hiburan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku UMKM yang ada di lokasi di sepanjang Jalan Pemuda Klaten. Dari pusat kota Klaten, Adam Santo melaporkan.
4: Dari Klaten kita ke wilayah Bogor. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia meninggalkan berbagai jejak sejarah. Dan hingga kini masih dapat ditemui di sejumlah daerah yang salah satunya melalui benda-benda peninggalan perjuangan tersimpan di Museum Perjuangan Bogor. Dan ini menjadi pengingat perjalanan sejarah masyarakat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan, utamanya di bulan Agustus ini. Kita akan simak informasi bersama Ade Sri Wahyuni.
9: Baik pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Museum Perjuangan di Kota Bogor, di mana saat ini di bulan kemerdekaan, museum menjadi salah satu bagian penting tentang edukasi tentang perjuangan pahlawan yang ada di Kota Bogor. Yuk, ada apa aja di sini? Dan nanti juga akan ada wawancara bersama pengelola dan juga yang mengetahui story dari Museum Perjuangan ini. Yuk, mari ikuti saya, Adesri.
10: Museum Perjuangan Bogor menjadi salah satu ruang yang menyimpan jejak perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini didirikan pada tahun 1957. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi asli yang berkaitan dengan sejarah perjuangan, mulai dari pakaian perjuangan, pakaian palang merah Indonesia, koran dan dokumen lama, hingga foto para pahlawan. Pengunjung juga dapat melihat mesin ketik, berbagai jenis senjata, mata uang, serta benda-benda lain yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah perjuangan.
9: Oke, baik pendengar, saat ini saya sudah berada bersama dengan beberapa narasumber saya yang kebetulan mengetahui bagaimana cerita atau apa aja yang ada di Museum Perjuangan di Kota Bogor ini. Aku mau tanya-tanya soal gimana sih histori dari Museum Perjuangan ini, boleh
11: dijelasin? Boleh, Pak. Museum Perjuangan Bogor ini lahir atas prakarsa para pejuang Indonesia di Kota Bogor yang mendedikasikan utamanya untuk sahabat-sahabat mereka yang gugur dan juga untuk mengingatkan bahwa ada loh perjuangan besar di Kota Bogor.
9: Kalau di sini pengunjungnya dari kalangan apa aja sih, Pak? Atau sehari-hari apakah masih ada pengunjung ke sini atau gimana?
11: Kalau untuk pengunjung kita tidak ada kelas atau bebas lah, siapa aja boleh mengunjungi ini, karena memang ini dikhususkan buat semua kalangan.
9: Harapan buat masyarakat atau harapan Bapak nih buat pemerintah Kota Bogor khususnya atau pemerintah daerah untuk mendukung Museum Perjuangan ini seperti apa yang Bapak harapkan gitu?
11: Mungkin saya terima kasih ya, terutama untuk RRI karena media ini barangkali bisa lebih
12: lebih banyak nanti masyarakat khususnya yang berdomisili luar. Dan memang 10 tahun terakhir berangkat kalau saya di museum ini sudah tidak terkendali di urusan masalah perawatan. Jadi kami mengetuk hati para donatur dan khususnya hati teman-teman kami di pemerintah Kota Bogor untuk sama-sama lah saling, ayo kita bangun ini museum perjuangan ini yang mungkin bisa jadi aset Kota Bogor selanjutnya. Begitu.
10: Museum Perjuangan ini berada di Jalan Kemerdekaan nomor 56, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tidak jauh dari Stasiun Bogor dan juga kawasan Pasar Anyar.
9: Ya pendengar, itulah yang ada di Museum Perjuangan. Untuk kalian pendengar, diharapkan berkunjung ke Museum Perjuangan untuk mengetahui bagaimana perjuangan yang ada di Kota Bogor, khususnya pahlawan-pahlawan Kota Bogor. Saya Ade Sri melaporkan untuk Anda.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terlebih saat ini banyak terjadi di tengah musim kemarau panjang. Menteri LH menegaskan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran juga wajib melakukan pemulihan lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini kami punya informasi di mana beroperasi sejak tahun 1950 toko roti Gelora Bakery di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ternyata menyimpan segudang rasa dan cerita. Tidak hanya manis dan gurihnya roti, Gelora Bakery ternyata menjadi saksi pertumbuhan peradaban masyarakat campuran di wilayah Jakarta Timur. Bergabung bersama kita ada Pradipta Rahadi.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, di kawasan Jatinegara yang ada di Jakarta Timur, ada satu toko roti yang melegenda dan sudah beroperasi dari tahun 1950. Namanya Gelora Bakery. Nah, Gelora Bakery ini ada begitu banyak varian rotinya dan juga varian biskuit yang menjadi kesukaan pelanggan. Mau tahu varian apa aja yang menjadi kesukaan para pelanggan? Ikuti perjalanan saya ke Gelora Bakery di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
3: Tidak ada yang tahu bahwa di tengah gang sempit di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ada sebuah pabrik roti berukuran medium yang sudah melegenda. Karena di saat perkembangan kuliner modern bertumbuh, rupanya masih ada toko roti tradisional yang bertahan dengan cita rasa yang begitu otentik. Tidak lain tidak bukan, yaitu toko roti Gelora atau Gelora Bakery. Toko roti Gelora sudah berdiri sejak tahun 1950 dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Pabrik roti sederhana itu tetap memproduksi begitu banyak roti dengan aroma roti yang khas dan juga cita rasa yang menggugah selera. Bapak Ridwan Wiryadinata, sang pemilik, mengatakan, toko roti Gelora adalah bisnis orang tuanya pada tahun 1950. Ia adalah generasi kedua yang menjalankan usaha roti itu sejak tahun 1973 hingga sekarang. Menurut Ridwan, pabrik roti sederhananya hanya memproduksi beberapa varian roti dan belasan hard biscuits.
4: Saya generasi kedua. Kita sebetulnya kalau roti matang itu mulai dari jam 10 deh. Itu sampai jam 5 sore. Hari ini kita kira-kira untuk roti tawar itu dapat kira-kira 50-60.
3: Seiring berjalannya waktu di masa Ridwan menjalankan usaha di Gelora Bakery, begitu banyak masa senang dan juga sedih yang harus dilaluinya. Seperti di saat masa sepi pelanggan dan juga ketika harga-harga melonjak naik. Namun itu tak lantas membuatnya berhenti karena Gelora Bakery harus tetap berjalan.
4: Kayak berjalan kita tuh jatuh bangun kali ya. Ngalir.

0: meneruskan bisnis orang tuanya, Ridwan tentu mendapat banyak resep rahasia. Namun itu semua tentu perlu dimodifikasi, mulai dari modifikasi resep hingga perubahan teknik baking. Pelanggannya pun datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari warga asli Jakarta hingga mereka yang merupakan warga campuran keturunan.
1: Sebetulnya ada, tapi nggak semua. Karena memang sistem dulu kan beda sekali. Memang gitu ya, kita perbaruin dengan adanya kita sebut apa ya, technical baking apa segala gitu.
2: Ini kotak ini ada, kalau misalkan di hari-hari besar gitu, ada roti khusus atau kue khusus yang biasa dipesan oleh mayoritas pelanggan?
1: Pelanggan biasanya sih kalau kan menjelang hari raya Natalan aja ya yang ada. Itu paling juga ada kalau orang kita, maksudnya dari Betawi lah yang kita sebut. Nah itu bikin, saya bikin ini roti buaya.
0: Gelora Bakery kini bukan hanya tempat untuk membeli roti, tapi juga jadi bagian dari sejarah kuliner Jakarta yang sangat melegenda. Toko roti yang akrab disapa Toko Roti Jadul itu juga jadi simbol di tengah perubahan zaman, karena ada nilai-nilai tradisi yang terus hidup di dalamnya. So, bagi Anda pencinta makanan zaman dulu, mampir ke Toko Roti Gelora bisa menjadi pengalaman nostalgia yang spesial. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dig where I sound first.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Non Papua di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, kementerian dan lembaga di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, institusi penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi himbauan untuk mencegah kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 308 dan Pasal 311, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 Ayat 3 dan 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1, JO Pasal 108. Maka dihimbau kepada 1. Segenap penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dan atau barang siapa yang karena satu dan lain hal berada di Kabupaten Kepulauan Yapen agar tidak melakukan pembakaran lahan pekarangan, lahan gepup kebun ataupun hutan dengan cara apapun baik sengaja maupun tidak sengaja. 2. Masyarakat adat yang menempati lahan dekat sumber-sumber mata air maupun daerah-daerah penyangganya agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun demi menjaga kestabilan suplai air minum bagi kepentingan umum. 3. Setiap warga negara di Kabupaten Kepulauan Yapen agar menyediakan sumber-sumber air dan peralatan pendukung pemadam api pada daerah-daerah yang berpotensi kebakaran. 4. Setiap warga negara agar melakukan upaya-upaya antisipatif terhadap bahaya kebakaran dan dampak-dampak lainnya secara gotong royong, terpimpin dan dengan berkoordinasi kepada otoritas pemerintahan sipil, yakni pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. 5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen agar melakukan koordinasi dan manajemen siaga bencana dengan mengaktifkan seluruh perangkat yang tersedia, baik sumber daya manusia, peralatan, dan regulasi teknis. 6. Kantor atau badan yang memiliki fungsi langsung terhadap bencana kebakaran agar dapat melakukan koordinasi dan manajemen siaga bencana dengan otoritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 7. Aparat penegak hukum di wilayah hukum Kepulauan Yapen agar melakukan sosialisasi regulasi, skenario pengamanan dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan kebencanaan kebakaran. Demikian himbauan ini dikeluarkan demi menjaga Yapen rumah kita bersama yang nyaman dan sejahtera.

0: ngajak teman-teman, Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.
4: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Baik, saudara pendengar, demikian rangkaian hiburan dari album Dangdut dan juga tembang dari albumnya Larry Van Bresi ya. Covernya Jusli Gracie, ada Marcella, Marah Sedikit Lari-Lari. Ya, lagu tadi mengantarkan kita pada pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan menemani kebersamaan kita ada beberapa informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya terkait dengan kabut asap yang sementara menutup wilayah daerah Serui dan sekitarnya ya. Di mana Yapen yang dihantam kabut asap kebakaran hutan, maka Dewan Adat larang pembakaran di area penyangga sumber mata air. Ya, pendengar, Ketua Peradilan Adat Daerah Yapen, Jelin Ismail Payai, mengeluarkan imbauan untuk seluruh himbauan umum ya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran khususnya akibat pembakaran lahan, kebun, pekarangan maupun juga hutan. Ya, himbauan tersebut juga ditujukan kepada masyarakat adat Papua dan non-Papua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, juga kementerian dan lembaga di daerah, serta institusi penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, yang mana Jelin Ismail Payai menegaskan bahwa pencegahan kebakaran ini harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga dapat mengganggu kehidupan dan kebutuhan dasar masyarakat. Ya, untuk itu perhatian khusus diberikan juga ya kepada masyarakat adat yang tinggal atau mengelola lahan di sekitar sumber-sumber mata air maupun kawasan penyangganya. Karena menurut Jelin di sini, kawasan tersebut harus dijaga bersama karena memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Dan ia juga mengimbau kepada masyarakat agar berada di wilayah rawan kebakaran untuk selalu menyiapkan sumber air dan peralatan yang dapat digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Jelin juga menyatakan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dapat dibebankan kepada pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran, tetapi masyarakat juga perlu ikut terlibat aktif melalui langkah-langkah antisipatif di lingkungan masing-masing. Karena menurutnya itu kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting juga dalam mencegah api meluas apabila terjadi kebakaran. Nah, oleh karena itu warga diharapkan tidak hanya bertindak setelah kebakaran terjadi ya, tetapi sudah mempersiapkan langkah pencegahan sejak dini. Selain itu, Peradilan Adat Daerah Yapen juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperkuat koordinasi dan juga manajemen siaga bencana dengan mengaktifkan seluruh sumber daya yang tersedia. Nah, hal yang mencakup sumber daya manusia, peralatan maupun regulasi teknis yang diperlukan untuk menghadapi potensi bencana kebakaran. Karena selain pemerintah daerah, kantor maupun badan yang memiliki fungsi langsung dalam penanganan bencana kebakaran juga diminta meningkatkan koordinasi dengan otoritas pemerintah daerah. Selain itu, kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Peradilan Adat Daerah Yapen juga meminta agar sosialisasi mengenai regulasi, skenario pengamanan dan juga penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan terus ditingkatkan. Ya, imbauan tersebut juga mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam surat antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 308 dan Pasal 311. Juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 Ayat 3 dan Ayat 4. Serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 Junto Pasal 108. Jelin juga menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa tindakan pembakaran lahan yang menimbulkan dampak lingkungan dapat memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Jelin menegaskan pencegahan kebakaran harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ia berharap masyarakat adat, masyarakat umum, pemerintah, lembaga terkait dan juga aparat penegak hukum untuk dapat membangun koordinasi yang kuat dalam menjaga lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Ya, imbauan tersebut juga dikeluarkan Disrui pada 23 Agustus 2026 dan ditandatangani langsung oleh Jelin Ismail Payai selaku Ketua Peradilan Adat Daerah Yapen.

Ya, terkait dengan kabut asap ya yang sementara melanda daerah Serui dan informasi dari Herald bahwa untuk kondisi El Nino sekarang kemungkinan besar penyebab turunnya penglihatan mendatar bisa diakibatkan oleh kabut asap akibat kebakaran lahan dan polutan halus atau PM25 dan adanya kondisi atmosfer yang mengakibatkan polutan melayang di lapisan bawah atau inversi. Nah, PM25 ini konsentrasi partikel halus dari sisa pembakaran ataupun debu dan partikel mikroskopis lainnya.

asap wilayah Indonesia pada 23 Agustus 2026 yang mana terdeteksi asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Untuk sebaran asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan bergerak ke arah barat laut di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Maluku bergerak ke arah barat laut utara. Sedangkan di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah bergerak ke arah utara timur laut. Dan terdeteksi adanya transboundary haze dari Kalimantan Barat menuju ke Sarawak, Malaysia. Dan arah angin di Indonesia pada umumnya bertiup dari tenggara barat laut utara.

Ya, masih dari seputar informasi kabut asap yang melanda Yapen, maka anggota DPRK Fredolin Warkawani minta damkar untuk siaga. Ya, salah satu anggota DPRK Kepulauan Yapen, Fredolin Warkawani, meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menyusul maraknya kebakaran di sejumlah wilayah kawasan Saireri. Fredolin juga menyoroti kondisi kebakaran hutan yang telah terjadi di sejumlah wilayah Papua termasuk Nabire, Manokwari dan Biak yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Yapen. Ya, dampak berupa kabut asap juga telah dirasakan di Yapen, karena itu ia meminta pemerintah daerah segera memastikan kesiapan dinas pemadam kebakaran atau damkar untuk mengantisipasi apabila ditemukan titik api di wilayah Yapen. Ya, selain itu Fredolin juga meminta Bupati Kepulauan Yapen bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah khususnya OPD teknis yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem, karena menurutnya kondisi situasional saat ini membutuhkan langkah antisipasi yang cepat dan terkoordinasi. Ia juga meminta kepala distrik dan kepala kampung meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Masyarakat juga di tingkat kampung diharapkan ikut berperan aktif untuk menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ya, selain kesiapan operasional, Fredolin menyoroti aspek administrasi dan dukungan terhadap para pegawai damkar. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan persoalan administrasi, termasuk hak dan upah pegawai damkar untuk mendapat perhatian, sehingga petugas dapat menjalankan tugas secara optimal. Ya, di sisi lain, fasilitas dan peralatan pemadam juga harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. Karena menurutnya, kesiapan damkar menjadi sangat penting karena apabila terjadi titik api, maka petugas harus mampu bergerak cepat sebelum api itu meluas. Ya, selain itu, Fredolin juga menyampaikan adanya informasi mengenai kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Yapen. Ia menyebut beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian di antaranya wilayah Lembah bagian barat Gunung Merorang, Lembah Sampah Baru di Sarwandori menuju Mantembu, serta bagian belakang lembah sebelah barat kawasan kuburan Yamborga. Kondisi tersebut menurut Fredolin perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi teknis untuk memastikan kondisi di lapangan dan melakukan penanganan apabila ditemukan titik api. Ia juga meminta informasi mengenai titik-titik tersebut karena segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar potensi kebakaran tidak meluas. Selain itu, Fredolin juga menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan situasi yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena menurutnya penanganan ancaman kebakaran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi merupakan tanggung jawab besar bersama antara pemerintah, aparat masyarakat, kepala distrik, kepala kampung, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu ia berharap seluruh masyarakat Yapen meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi maupun titik api di lingkungan masing-masing. Yaitu informasi seputar kabut asap melanda Yapen dan anggota DPRK Fredolin Warkawani minta untuk damkar siaga. Masih seputar informasi kabut asap yang melanda Yapen, demikian dari Wakil Ketua 2 DPRK meminta Bupati segera bertindak, kabut dan kebakaran hutan mengancam Yapen. Ya, dari Wakil Ketua 2 DPRK Kepulauan Yapen, George Diamond Logianto meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bergerak cepat, melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kabut, kondisi kemarau, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Permintaan tersebut disampaikan oleh George menyusul kondisi kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua. Ia menilai Kabupaten Kepulauan Yapen perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan sejak dini agar tidak menunggu sampai kebakaran terjadi.
Ya, Jor, secara khusus meminta Bupati Kepulauan Yapen segera mengumpulkan seluruh kepala distrik untuk menggelar rapat koordinasi dan memberikan arahan khusus terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Yapen. Menurut Jor, koordinasi tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah kabupaten dan setiap kepala distrik diminta meneruskan arahan tersebut kepada kepala kampung dan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat di tingkat kampung memahami potensi ancaman kebakaran sekaligus mengetahui langkah pencegahan yang harus dilakukan. Ia juga menekankan bahwa seluruh elemen harus membangun kesiapsiagaan sejak dini terutama menghadapi kondisi kemarau yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Ya, selain meminta koordinasi lintas distrik, George juga secara khusus meminta Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen untuk disiagakan menghadapi potensi kebakaran. Karena menurutnya kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan menyiapkan personil dan seluruh peralatan pemadam juga harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu apabila ditemukan titik kebakaran. Dan ia menilai kecepatan respon sangat penting dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan dan titik api yang tidak segera ditangani berpotensi meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat. Karena itu, George mendorong Damkar untuk melakukan pengecekan kesiapan kendaraan, peralatan pemadaman, personel, serta kebutuhan pendukung lainnya sebelum terjadi keadaan darurat. George juga mengatakan langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi. Untuk itu ia berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi antar pemerintah daerah, distrik, kampung, masyarakat, damkar, serta instansi terkait lainnya. Karena menurutnya kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Imbauan tersebut disampaikan George Damon Logianto, Wakil Ketua 2 DPRK Kepulauan Yapen pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dan ia berharap langkah cepat tersebut dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus memastikan pemerintah dan masyarakat siap menghadapi kemungkinan munculnya titik kebakaran. Ya, peringkat itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Dan kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu pesan berikut dan juga beberapa nomor lagu berikut ini ke ruang dengar saudara.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Baik, pendengar, 40 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita beralih dari informasi seputar kabut dan kebakaran hutan yang mengancam Yapen. Kita beralih pada

Terkait dengan warga Tarau yang dihebohkan penemuan mayat di dalam got atau parit, dievakuasi langsung ke RSUD Serui. Ya, pendengar, warga kompleks Tarau Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang ditemukan di dalam got di kawasan Jalan Muhammad Yamin pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak-anak yang melintas lokasi sekitar pukul 1.44 waktu Indonesia Timur. Ya, anak-anak tersebut kemudian memberitahukan penemuan itu kepada orang tua mereka yang berada tidak jauh dari lokasi, dan warga selanjutnya segera melakukan evakuasi dan membawa bayi yang diduga baru lahir tersebut untuk mendapatkan penanganan medis. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Serui dan langsung mendapatkan penanganan dari tenaga medis, dan berdasarkan informasi sementara yang diperoleh, kondisi bayi telah ditangani dengan baik. Ya, peristiwa penemuan bayi tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat setelah informasi dan foto-foto terkait kejadian itu beredar luas di media sosial Facebook. Salah satu unggahan yang viral dibagikan melalui akun bernama Susan Payawa. Nah, hingga berita ini dipublikasikan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi berwenang terkait kronologi lengkap penemuan bayi tersebut.

Ya, informasi lainnya terkait dengan musyawarah kampung, terkait dari musyawarah kampung Kandowarira yang membahas rencana kerja dan usulan program tahun anggaran 2027. Pemerintah Kampung Kandowarira melaksanakan musyawarah kampung atau muskam dalam rangka membahas dan menyusun usulan rencana kerja Pemerintah Kampung atau RKPK tahun anggaran 2027, dan dalam kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Distrik Anontorei, Martin F. Payai SE, yang dihadiri Kepala Kampung Kandowarira beserta aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Ya, dalam sambutannya, Martin F. Payai menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya sehingga seluruh peserta dapat berkumpul dan melaksanakan musyawarah kampung dalam rangka membahas rencana pembangunan tahun anggaran 2027. Ya, Martin juga menjelaskan dalam menyusun program tahun anggaran 2027, pemerintah kampung bersama masyarakat perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah direncanakan maupun dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pendamping Distrik Anontorei, Susanti, dalam penjelasannya terkait penyusunan usulan program menekankan bahwa pembahasan RKPK tahun anggaran 2027 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan kampung. Dalam musyawarah kampung tersebut, masyarakat bersama pemerintah kampung membahas sejumlah usulan program yang akan menjadi bahan penyusunan RKPK pada Kampung Kandowarira tahun anggaran 2027, dan usulan yang dibahas meliputi operasional kampung sebesar 3%, penyusunan dokumen keuangan, musyawarah perencanaan, Siskeu Descloud, juga program ketahanan pangan, posyandu, PAUD atau pendidikan anak usia dini, program kepemudaan, pemberdayaan dan kegiatan PKK, program keagamaan, kebersihan lingkungan kampung, penyediaan air bersih dan kebutuhan pipanisasi, juga pembangunan MCK sebanyak 5 unit, pembatasan tanah adat, pembuatan peraturan kampung atau PERKAM, dan sarana serta prasarana kampung.

Ya, pendengar, itu informasi dari Musyawarah Kampung Kandowarirah bahas rencana kerja dan usulan program tahun anggaran 2027. Ya, selain dari Kandowarirah, kita beralih kepada informasi Muskam Famboaman tetapkan 19 usulan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027. Dan pemerintah Kampung Famboaman Distrik Anotorei melaksanakan Muskam untuk membahas dan menyusun rencana program pembangunan serta kegiatan kampung untuk tahun anggaran 2027. Ya, Muskam yang berlangsung di Balai Kampung Famboaman tersebut dihadiri langsung oleh PLT Kepala Distrik Anotorei, Martin F. Payai SE, dan Kepala Kampung Famboaman serta Bamuskam Aparat Kampung Masyarakat, juga pendamping Distrik Anotorei, TAPM P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen, serta mahasiswa. Ya, sementara itu TAPM P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonya Pangkali, menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah kampung tahun 2027 untuk sementara masih menggunakan alokasi dana tahun sebelumnya sebagai acuan. Dan hal tersebut karena besaran alokasi dana kampung tahun anggaran 2027 belum ditetapkan. Adapun 19 usulan jadi bahan perencanaan, diantaranya operasional kampung sebesar 3%, penyusunan dokumen keuangan kampung, musyawarah perencanaan kampung sesuai disklot, juga ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan, penguatan dan pelayanan posyandu, pendidikan anak usia dini, ke program kepemudaan, program PKK, program keagamaan, program kebersihan lingkungan, pengadaan satu unit kendaraan atau motor roda 3 untuk mendukung kebersihan lingkungan, penyusunan profil kampung dan indeks desa, penyediaan atau pembangunan sarana air bersih, pemasangan lampu jalan, pembangunan rabat beton, juga program pemberesan dan pengadaan pupuk serta bibit sayuran, serta pembangunan drainase. Ya, Luis Nenepat mengatakan seluruh usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah dibahas bersama dalam Muskam. Untuk itu ia berharap perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kemampuan anggaran kampung. Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar saudara di sore hari ini di sela-sela hiburan musik menemani kebersamaan kita. Dan selanjutnya di pukul 17.48 menit hingga pukul 18.02 menit, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami menemani kebersamaan kita jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti Azan Maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya, dan juga rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah hadir menemani kebersamaan kita di petang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
2: Buruan sini, ikut kita gaul.
1: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
2: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
1: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
2: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
1: Replace? Apaan tuh replace?
2: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
1: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
3: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Woi macet, pindah, sama bakar sampah nih.
5: Ji, kok terlihat saya ada menyapu kah?
4: Ah, saya tahu juga kah. Saya kan tadi bilang pindah toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok terdengar apa yang saya bilang nih?
5: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu, tapi saya maksud tuh kok sabar dulu toh Pak Cipitus. Masa kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
4: Ay, terlalu lama mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
5: Kau bilang apa, Pace? Kau mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ajar kau begitu?
4: Sudah, Pak Diam. Saya suka sapu hatimu.
6: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
5: Pak RT.
6: Ada apa ini ribut-ribut?
4: Ini ya. Bapak mau bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Maci dia bilang, jangan.
6: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
4: Iya, Bapak.
6: Waduh, Pak Titus. Membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
4: Bahaya kah?
6: Gini Pak Titus, pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
4: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
6: Benar, Pak Titus.
4: Aduh, saya takut sakit lagi nih.

Baik, saudara pendengar, 41 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada informasi seputar Festival Teluk Mioka yang tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial yang ramai sehari lalu dilupakan setelah panggung dibongkar. Ya, masyarakat Saruan Dori secara tegas meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk mengambil langkah nyata dengan menetapkan Agustus sampai dengan September sebagai bulan festival Teluk Mioka dan memasukkannya dalam kalender wisata daerah. Aspirasi tersebut disampaikan melalui Kepala Kampung Saruan Dori 2, Lambert Karubabas, saat festival Teluk Mioka pada Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, yang mana Lambert menegaskan masyarakat sudah menunjukkan kemauan dan kesiapan. Karena itu pemerintah daerah jangan hanya hadir ketika kegiatan sudah berjalan, tetapi harus mengambil peran dalam perencanaan dan pengembangan festival untuk tahun-tahun berikutnya. Karena menurutnya apabila pemerintah serius membangun sektor pariwisata, maka potensi yang lahir dari masyarakat seperti Festival Teluk Mioka harus mendapat ruang dan dukungan yang jelas. Selanjutnya, Ketua Panitia Festival Teluk Mioka Andi Leo bahkan menyampaikan kritik lebih keras terhadap pola pengelolaan pariwisata daerah. Ia meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak hanya sibuk membuat kegiatan pada momentum tersebut, terutama menjelang akhir tahun, sementara potensi wisata yang sudah digerakkan masyarakat justru tidak mendapatkan pengelolaan berkelanjutan. Karena menurutnya Festival Teluk Mioka adalah contoh bahwa masyarakat dan pemuda mampu menciptakan sebuah kegiatan wisata dari bawah, dan pemerintah seharusnya hadir untuk memperkuat, bukan membiarkan masyarakat bekerja sendiri. Andi Leo juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengupayakan hak cipta Festival Teluk Mioka agar nama dan konsep festival tersebut memiliki perlindungan hukum. Mahasiswa KKN Uncen Kelompok 41 yang turut merencanakan pelaksanaan festival disebut akan membantu proses pengurusan hak cipta tersebut. Langkah ini dinilai penting agar Festival Teluk Mioka memiliki identitas yang jelas dan dapat dikembangkan menjadi agenda wisata tahunan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pemerintah kampung Karang Taruna dan juga masyarakat Saruan Dori menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR Provinsi Papua Denny Henry Bonai yang telah memberikan dukungan dan hadir dalam Festival Teluk Mioka. Apresiasi juga diberikan kepada mahasiswa KKN Uncen serta seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan festival tersebut. Namun setelah festival selesai, pertanyaan kini berada di tangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Apakah Festival Teluk Mioka akan dibiarkan menjadi kegiatan sekali lewat atau benar-benar dijadikan kalender wisata resmi daerah? Nah, masyarakat Saruan Dori sudah menyatakan sikap mereka siap mendukung, dan kini yang ditunggu bukan lagi sekedar ucapan dukungan, tetapi keberanian pemerintah daerah mengambil keputusan dan menyiapkan Festival Teluk Mioka 2027 dengan lebih serius, terencana dan profesional. Ya, jangan sampai masyarakat sudah bergerak, pemuda sudah berkarya, mahasiswa sudah membantu, tetapi pemerintah justru datang belakangan. Ya, potensi wisata ada di depan mata, tinggal pemerintah mau bergerak atau tidak.

Ya, informasi terkait dengan masyarakat Sarwandori tetapkan Agustus September sebagai kalender wisata Teluk Bioka, Dinas Pariwisata Jangan Tidur. Masih dari Festival Teluk Mioka, yang mana Denny Bonai apresiasi mahasiswa KKN Uncen dorong Festival Teluk Mioka rutin dilakukan. Ketua DPR Provinsi Papua Denny H. Bonai STMM memberikan apresiasi kepada sekitar 1.000 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Jayapura yang telah berkontribusi dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat di Kepulauan Yapen. Apresiasi tersebut disampaikan Denny Bonai saat menghadiri Festival Teluk Mioka di Kampung Sarwandori 2. Para mahasiswa KKN Uncen yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sejumlah program yang dilakukan diantaranya pembuatan tapal batas wilayah, penyusunan monografi kampung, hingga membantu penyusunan peraturan kampung. Denny Bonai juga menilai kehadiran mahasiswa KKN tidak sekedar menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat untuk mengenali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki setiap kampung. Dan pendengar, dalam kesempatan tersebut juga Denny Bonai memberikan apresiasi terhadap kolaborasi mahasiswa KKN Uncen, pemuda, masyarakat, dan pemerintah Kampung Sarwandori, khususnya Sarwandori 2 yang berhasil menggagas Festival Teluk Mioka. Dan menurutnya kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang patut terus dikembangkan karena Teluk Mioka memiliki potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik baru bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia berharap Festival Teluk Mioka dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Dan festival tersebut juga menurutnya berpotensi menjadi agenda wisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Iya, Festival Teluk Bioka yang digagas dan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 41 sukses digelar di Kampung Sarwandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Meski berlangsung hanya satu hari, pelaksanaan festival tersebut menjadi momentum penting sekaligus lonjakan awal bagi pengembangan Festival Teluk Bioka agar dapat digelar lebih besar dan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, KKN, pemuda dan juga pemerintah kampung serta masyarakat dan berbagai pihak tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sarwandori. Festival tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi alam, budaya, kreativitas pemuda dan juga kehidupan masyarakat di kawasan Teluk Bioka. Ya, suasana semakin meriah saat rangkaian Festival Teluk Bioka ditutup dengan Yosim Bersama, yang mana mahasiswa KKN bersama pemuda dan juga masyarakat serta para tamu yang hadir bergabung dalam suasana penuh kebersamaan. Musik, tarian, dan semangat kebersamaan membuat penutupan festival berlangsung meriah. Ya, dan Abu Naik menjadi seruan yang menggambarkan pecahnya suasana penutupan ketika seluruh peserta larut dalam Yosim dan goyang budaya Papua Pegunungan bersama. Momen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Festival Teluk Bioka bukan hanya tentang menampilkan sebuah destinasi wisata, tetapi juga tentang membangun kebersamaan masyarakat melalui budaya dan kreativitas.

Ya, Festival Teluk Mioka menjadi salah satu contoh bagaimana mahasiswa KKN dapat meninggalkan gagasan yang kemudian dilanjutkan oleh masyarakat. Dan kelompok 41 KKN Uncen tidak hanya hadir menjalankan program pengabdian, tetapi juga ikut membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mengangkat potensi kampung melalui pariwisata dan budaya. Kini tantangannya adalah bagaimana festival perdana tersebut dapat dikembangkan menjadi agenda tahunan dengan konsep yang lebih matang, promosi yang lebih luas, dan keterlibatan masyarakat yang semakin besar. Festival Teluk Mioka mungkin hanya berlangsung sehari, tetapi semangat yang lahir dari sehari itu diharapkan menjadi awal perjalanan panjang Teluk Mioka menuju panggung wisata Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, itu informasi terkait dengan mahasiswa KKN Uncen sukses gelar Festival Teluk Mioka di Sarwandori. Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi untuk Anda seputar Festival Teluk Mioka yang dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kiranya informasi tadi juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di malam hari ini. 50 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani kebersamaan kita jelang hubungan kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Popos Lintas Sepekan, maka menemani ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan. Kami hadirkan menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, kami langsung saja bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura mengikuti Papua Selintas Sepekan.
1: Mati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan Bapak Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
2: Pak Kiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah.
3: Aparat keamanan pastikan situasi Papua aman dan terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5: Untuk semua masyarakat di tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upacara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
4: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan, seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua.
6: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik, termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
4: Ditegaskan Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 36 orang menerima pembebasan secara langsung.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
8: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
7: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Nalik Saulia melaporkan.
3: Setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habema akhirnya berhasil menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.
4: Komando Operasi TNI Habema berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
10: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan, dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, Jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugima ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hal-hal yang merugikan baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini.
4: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di distrik Ugimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
10: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ugimba yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selama ini terisolir juga bisa segera dibuka. Aktivitas masyarakat, juga ada sekolah, SD. Bahkan Ugimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini. Pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar. Kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ugimba dengan kita berikan rasa aman, sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ugimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
4: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di distrik Ugimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur, termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas Habema berharap kehadiran negara di distrik Ugimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
11: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
12: Naik.
11: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 689 juta sekian. Sampai saat ini, bulan Agustus, sudah target realisasinya kita sudah capai 368.744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
3: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayom ke-81 tahun 2026.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayerbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
12: Nah, jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui momentum HUT Pengayoman ke-81 tahun ini dengan inovasi yang kita kembangkan PACOA, pelayanan cepat optimalkan animo pendaftar dengan PACOA pakai noken, kita memberikan satu kepastian Kementerian Hukum hadir untuk bisa melayani masyarakat, yang tentu itu bisa dirasakan dampaknya langsung. Jadi digitalisasi mempermudah kinerja organisasi, tapi dengan demikian memiliki dampak secara langsung di mana masyarakat bisa mendapati hasilnya dari layanan yang dilakukan oleh kinerja Kementerian Hukum.
7: Kakanwil juga mengatakan peran tersebut harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
12: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara program jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
13: Berarti jemput bola begitu di daerah?
12: Ya, makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
7: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
3: Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
14: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
15: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
14: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua, pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Prajawira Yakti. Guru SMP Negeri 2 Tiong Yohanes Wetipo menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
16: Dari Koramil naik bantuan, saya guru di SMP Negeri 2 ini belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini dengan Bapak Presiden. Terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
14: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Ani Karlina melaporkan.
3: Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anomerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
17: 19 Agustus kemarin, itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ya, ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari, tadi, subuh kurang lebih, ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
4: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Made Rakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
18: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim Intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim Intelijen berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Naramben Kecamatan Sekanto Kabupaten Kerom Papua.
2: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011.
3: Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar kampung Umage.
4: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galu Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galu Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
19: Pada saat anggota Polsek Tilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galu Situmorang mengenai pangkal paha kiri ya. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggotanya semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
4: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
19: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan itu ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
4: Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bahasa Topati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati bagi siswa kelas 7 sekaligus mendorong penggunaannya dalam interaksi sehari-hari.
20: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
21: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka, lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani, lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
20: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
22: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Engros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Engros Tobati di lingkungan SMP Negeri 9 terlebih khusus kelas 7.
20: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Silinta Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Rizky Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan nah, saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura mengikuti paket Papua Selintas Sepekan edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Ya, 41 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita, dan kali ini kami akan hadirkan hiburan dari album religi bernuansa Kristiani. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah kami hadirkan khususnya bagi Anda umat Kristen dimanapun Anda berada. Semoga terhibur selalu via udara. Ya, 3 menit sudah kita lalui dari pukul 20 dan menemani ruang dengar saudara. Kami masih akan terus hadir dengan berbagai hiburan musik. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 ya, waktu Indonesia Timur.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang
3: Pak, film dan hak cipta. Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Oh, saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: sa ating jowa.
1: Sa Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh.

0: doing as a cage in a mara indica.
1: Let me tell y'all a little something. Uptown funky woe.
2: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
6: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
7: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
6: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
7: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
8: Oh, yes.
6: Hah? Emang bahayanya apa?
7: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
6: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol

0: Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita.
1: Ada ya, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
2: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
3: Hingga total kebutuhan NTT

0: mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
1: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
2: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
1: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Geobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya Nida, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Lokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
5: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
18: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
19: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
20: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
19: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
19: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
0: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
2: Ready for everything. We must be...
0: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
22: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Basah, ya sudah mandi sekarang.
6: Ini gaya gue gak suka, jangan marah. Ini gaya.
7: Let me sing a little something. Uptown, funky up.
8: I got womino pan di ago, baitare, katulangu putih womino pan di ago. Koma, ne muka kepa, kongone,
9: zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
4: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?

0: searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beatles yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Alice ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini dah, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Irin.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi, yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
3: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 66, ayat 18-20 yang berkata demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apabila kita melihat teks bacaan kita pada hari ini, timbul pertanyaan seperti ini. Apakah doa itu ada syaratnya? Sehingga pemazmur berkata, jika aku melihat kejahatan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengarkan. Ataukah selama ini kita menganggap bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan dalam kondisi apapun, sekalipun hati kita belum beres? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, fungsi utama doa bukan sekedar sebuah ritual atau kebiasaan, apalagi kalau sekedar hanya untuk melakukan kegiatan agamawi. Doa adalah membangun hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Doa adalah cara kita menghadap kepada Tuhan kita untuk berkomunikasi, berbicara, menyampaikan isi hati kita, seperti Hana yang menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dalam doanya. Dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Sehingga dengan demikian, keintiman dapat dibangun. Doa yang benar disertai dengan keyakinan bahwa kita sudah dibenarkan dan hati nurani kita telah dibersihkan dari segala macam kesalahan, sehingga kita datang dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Namun keyakinan tidak dapat dibangun jika Roh Kudus sudah menegur kita, namun kita mengabaikannya. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kita, dan Dia yang paling mengerti kedalaman isi hati kita. Ibarat sebuah filter, Dia akan mencoba membersihkan segala macam kotoran dalam hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak beres, maka Dia akan memberitahu kita, dan kita seharusnya peka dan meresponnya dengan benar. Kunci utama keintiman dengan Allah dan doa yang dijawab adalah dengan merespon secara benar apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Jika hati kita masih ada benci, dendam, dan Roh Kudus menyuruh kita untuk mengampuninya, maka dengan kekuatan Tuhan, kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Jika ada rencana jahat dan kecurangan yang kita rancangkan, dan Roh Kudus memberitahukan kepada kita, sebaiknya kita membatalkannya
dan memohon ampun kepada Tuhan. Bukankah Yesus selalu mengampuni kita, sejahat apapun rancangan dalam hati kita? Dengan demikian kita memperoleh keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dia yang menyimpan air mata kita di kirbatnya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah doa kita sekedar dan ala kadarnya tanpa kita mengerti bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan yang mengasihi kita? Marilah kita benahi lagi sikap kita dalam berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, sampaikanlah isi hati kita kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita tahu isi hatinya, semakin kita tahu kehendaknya, semakin kita peka dengan kemauannya. Dengarkanlah suara Roh Kudus, responi dengan benar apa yang Roh Kudus ingin supaya kita lakukan, maka dengan pastilah doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kehidupan doa yang sejati tidak pernah terlepas dari kehidupan yang kudus. Doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kehadiran niat jahat di dalam hati menjadi penghalang bagi doa. Artinya, Tuhan tidak menolak orang yang berdoa, tetapi Ia menolak hati yang tidak mau bertobat. Disinilah kita perlu belajar bahwa doa yang berkenan bukanlah doa yang indah kata-katanya, tetapi doa yang lahir dari hati yang telah disucikan oleh Roh Kudus. Kita dapat mengucapkan ribuan kata, tetapi jika di hati masih tersimpan kebencian, iri hati, kesombongan, atau niat untuk mencelakai sesama, maka semua doa itu tidak akan sampai kepada hadirat Allah. Sebaliknya, doa yang lahir dari hati yang rendah, tulus, dan mau diubah akan menarik perhatian Tuhan. Ketika hati kita benar, setiap doa menjadi kekuatan yang luar biasa, karena doa yang keluar dari hati yang murni akan menggoncang surga. Tuhan tidak mencari orang yang pandai berdoa, tetapi Ia mencari hati yang siap dibentuk dan disucikan. Maka sebelum kita berdoa, biarlah kita membuka hati di hadapan Tuhan dan berkata seperti Daud, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Karena ketika hati sudah disucikan, maka tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, terkadang Tuhan mengizinkan doa kita belum dijawab, bukan karena Ia tidak mendengar, melainkan karena Ia sedang bekerja di dalam diri kita. Tuhan sedang menata ulang prioritas hidup kita, sedang mengikis ego dan ambisi pribadi, dan sedang menumbuhkan iman yang lebih dalam. Seringkali Tuhan menunda jawaban supaya kita belajar menghargai hubungan, bukan hanya hasil. Ia ingin kita tidak menjadikan doa sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai jalan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ketika kita mulai membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Hati menjadi damai meskipun keadaan belum berubah. Beban terasa ringan walau masalah belum selesai. Dan sukacita melimpah meski jalan masih panjang. Semua ini karena kehadiran Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan benar. Bahkan ketika kata-kata tidak lagi mampu diucapkan, Ia berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itulah yang ditulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Inilah bukti bahwa doa sejati bukan hanya upaya manusia untuk berbicara kepada Allah, tetapi juga karya Roh Kudus yang menghubungkan hati kita dengan hati Bapa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Mari kita kembali memeriksa kehidupan doa kita hari ini. Apakah doa kita masih sekedar rutinitas rohani atau sudah menjadi nafas kehidupan yang menghidupkan iman kita setiap hari? Jangan biarkan hati yang penuh keinginan duniawi menghalangi kita dari mendengar suara Tuhan. Doa bukan sekedar memohon, tetapi juga mendengarkan. Doa bukan hanya menuntut jawaban, tetapi berserah pada rencana Tuhan yang sempurna. Ketika kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, maka kita akan mengalami keajaiban rohani yang lebih besar daripada jawaban doa yang kita harapkan. Kita akan menemukan bahwa keintiman dengan Tuhan adalah jawaban tertinggi dari setiap doa. Disitulah kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan selalu memperhatikan doa umat-Nya yang datang dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Marilah kita menjadi umat yang bukan hanya rajin berdoa, tetapi juga hidup dalam kekudusan, sehingga setiap doa kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah, dan setiap kata yang terucap menjadi lagu penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, mendengar setiap doa kami. Ajarilah kami untuk datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih dan rendah, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk mengenal Engkau lebih dalam. Jika ada niat jahat, kebencian, atau dosa yang masih tersembunyi dalam hati kami, nyatakanlah dan sucikanlah dengan darah Yesus Kristus. Jadikan doa kami sebagai saluran kasih dan keintiman dengan-Mu, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai nafas iman yang hidup. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, dan biarlah setiap doa kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka,
pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalur-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pendengar kita ke berita yang pertama, Pemda Waropen apresiasi Dharma Wanita Persatuan Jaga Lingkungan Pesisir Ausi Werini. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen melaksanakan gerakan tanam pohon DWP hijau, khususnya penanaman bibit mangrove di kawasan wisata Ausi Werini, Distrik Kurifaisei, Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan DWP Kabupaten Waropen bersama Dinas Lingkungan Hidup Waropen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen, serta gabungan organisasi wanita GOW Waropen. Penanaman mangrove menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Ceylani APMSI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan sederhana namun memiliki makna besar bagi daerah. Manfaat dari tanaman yang ditanam saat ini mungkin belum dapat dirasakan secara langsung, namun apa yang dilakukan hari ini diharapkan menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati anak-anak dan cucu masyarakat Waropen pada masa mendatang.
2: Bagaimana kita merawat dan memastikan pohon-pohon yang kita tanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat. Kemarin di Hari Lingkungan Hidup juga kita sudah lakukan penanaman yang dipimpin oleh Pak Bupati, dan hari ini juga bersama-sama dengan Dharma Wanita Persatuan kita, Dharma Wanita Persatuan Hijau. Jadi ini slogan yang baik bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melanjutkan penanaman di area Ausi Werini yang merupakan area yang baik untuk kita dalam berwisata.
1: Jailani mengatakan pemerintah Waropen mengajak masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh perangkat daerah untuk terus membangun kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, gerakan menjaga alam membutuhkan keterlibatan bersama dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Waropen akan terus mendukung berbagai gerakan yang memberikan manfaat bagi kelestarian alam dan kehidupan masyarakat.
2: Dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh perangkat daerah untuk terus membangun kepedulian terhadap lingkungan. Pemerintah akan terus mendukung berbagai gerakan yang membawa manfaat bagi kelestarian alam dan kehidupan masyarakat.
1: Kegiatan penanaman mangrove di Ausi Werini diharapkan dapat menjadi contoh gerakan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Asisten 1 Sekda Waropen Jailani juga mengatakan, marilah kita menjadikan kegiatan ini sebagai langkah kecil yang dilakukan bersama untuk menjaga Waropen tetap hijau, lestari, dan nyaman bagi generasi kita sekarang maupun generasi yang akan datang. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: DPRK Waropen apresiasi Dharma Wanita Persatuan jaga lingkungan lewat aksi nyata.
1: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen mendukung pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan melalui gerakan tanam pohon DWP Hijau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausiwerini, Distrik Kurifaisei, Kabupaten Waropen, Jumat 21 Agustus 2026. Dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Waropen, Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan DPRK Waropen, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Waropen. Ketua DPRK Waropen, Yeneke Eskadi Panesos, menyampaikan apresiasi kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam

0: dalam upaya melestarikan lingkungan melalui aksi penanaman pohon mangrove. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja nyata organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen.
1: Pertama, atas nama lembaga DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Waropen, secara khusus Dharma Wanita, luar biasa hari ini. Ini kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kita tahu bersama bahwa lingkungan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen, di mana kita punya potensi mangrove yang luar biasa banyak dan luas, dan itu adalah modal masa depan anak cucu kita. Sehingga pada saat ini kita wajib untuk melestarikan, dan melestarikan mangrove itu dengan kerja nyata, yaitu penanaman mangrove. Dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah secara khusus lingkungan hidup juga yang membuat satu program yang baik, karena kita juga melihat hari ini ada abrasi pantai yang begitu besar dan itu berdampak untuk lingkungan.
0: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Waropen Nyonya Apia Woriori menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Waropen, Pemerintah Kabupaten Waropen dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanaman bibit mangrove. Apia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas dukungan dana hibah kepada DWP Waropen sehingga berbagai kegiatan organisasi dapat dilaksanakan, termasuk gerakan tanam pohon DWP Hijau.
2: Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPRK Kabupaten Waropen yang juga mensupport kami di hari ini, juga pemerintah Kabupaten Waropen, Bupati dan seluruh jajarannya yang sudah membantu kami Dharma Wanita melalui dana hibah, dan kami boleh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Dharma Wanita hadir dengan Dharma Wanita Hijau, DWP Hijau, menanam pohon mangrove. Kami boleh melakukan itu di pinggiran pantai Sausi Werini untuk melestarikan pinggiran pantai kami agar tidak abrasi, dan itu menjadi perlindungan bagi kita ke depan, masa depan kita semua, anak-anak ke depan. Dan penanaman pohon juga merupakan memberikan kehidupan kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPRK yang mensupport kami dalam setiap kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen.
0: Kegiatan DWP Hijau tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian kawasan pesisir Waropen. Kolaborasi pemerintah, DPRK organisasi perempuan dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Polres Waropen ungkap pencurian. Maksud kami, Polres Waropen ungkap pencurian gudang toko Alifa, 6 orang tersangka.
1: Kepolisian Resort Polres Waropen mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di gudang toko Alifa, Kampung Rorisi, Distrik Urifaisei, Kabupaten Waropen. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan melalui press release di depan teras gedung utama Polres Waropen, Kamis 20 Agustus 2026 pagi hari. Press release dipimpin Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos didampingi Wakapolres Waropen Kompol Soe Parmanto SH, Kasat Reskrim Polres Waropen Ibtu Imade Budi Dumariawan SH, serta personil Satreskrim Polres Waropen. Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban pada 6 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian. Laporan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan polisi nomor LP/57/7/2026/SPKT/RES/Waropen/Polda Papua. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Satreskrim Polres Waropen melakukan penyelidikan secara intensif hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 6 orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian di gudang toko Alifa. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, aksi pencurian dilakukan dengan melibatkan 6 tersangka yang memiliki peran berbeda. Sebelum melakukan aksi, para tersangka disebut berkumpul di rumah salah satu tersangka berinisial ND hingga sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Waropen menambahkan, setelah itu tersangka ND mengajak tersangka PI dan IS menuju gudang toko Alifa di Kampung Rorisi. Setibanya di lokasi, ND disebut memanjat pagar dan masuk ke dalam gudang melalui celah antara atap dan dinding tembok. Sementara 2 tersangka lainnya menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, ND memanggil PI dan IS untuk membantu mengeluarkan sejumlah barang dari dalam gudang termasuk speaker. Barang-barang tersebut selanjutnya dibawa ke rumah ND yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dalam waktu berbeda, pada bulan yang sama, para tersangka kembali melakukan aksi pencurian dengan modus serupa. ND kembali masuk melalui celah antara atap dan dinding gudang, kemudian mengajak tersangka PI dan GR untuk masuk ke dalam gudang. Sementara itu tersangka MS dan SM disebut bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah kondisi dianggap aman, keduanya dipanggil untuk membantu mengeluarkan barang dari dalam gudang termasuk speaker dan lampu yang kemudian diamankan di rumah ND. AKBP Tovan Irdianto mengatakan, dari pengungkapan tersebut polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah speaker Bluetooth merek Advan, 1 buah speaker merek GMC, serta 1 buah kasur berukuran 110x200 cm. Keenam tersangka kini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 477 ayat 2 junto pasal 126 ayat 1 KUHAP pidana. Proses hukum terhadap para tersangka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan berita dari Waropen bersama Tabinarum Paidus, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita IAPN Waropen edisi 24 Agustus 2026 bersama saya Marir Umekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya oleh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 24 Agustus 2026. Dan pendengar, bersama saya Maria Antonet, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10. Ya, selamat pagi, selamat menikmati hari ini dan tentunya sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita. Dan juga untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, ya mudah-mudahan lancar untuk pagi ini dan apa yang dikerjakan. Dan tentunya bersyukur untuk hari ini, biar diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kita jalan kebersamaan hingga di jam 10 nanti. Dan juga kami hadirkan kabar-kabar terupdate, informasi-informasi terupdate untuk Anda dan juga musik spirit pagi. Dan nantinya di jam 7 kembali kami menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Dan pendengar, kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke Jakarta. Ya, program makan bergizi gratis di sekolah didorong tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari pendidikan gizi dan pembentukan kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, mengatakan MBG berperan mendukung kecukupan gizi sekaligus kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai pola hidup sehat. Ia menilai pendekatan pendidikan gizi dapat memperkuat dampak program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah. Semangat tersebut sejalan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mendorong peserta didik menerapkan pola hidup sehat. Kebiasaan tersebut diantaranya mencakup aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Dan Tatang menekankan, setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi, kapasitas, serta sumber daya yang tersedia. Menurut Tatang, pendekatan tersebut menetapkan sekolah sebagai bagian penting dalam mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Sekolah tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan di lingkungan sekolahnya. Menurutnya, filosofi tersebut sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah yang terus diperkuat. Kemendikdasmen, dengan pendekatan itu, sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Ya, dari Kemendikdasmen, jadikan MBG bagian pendidikan gizi sekolah.

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Maca ntar tahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, ataupun bagi Anda yang baru saja bergabung di 96,4 MHz. Ya, dan pendengar, kami hadirkan beberapa informasi terupdate di laman rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke Banyuwangi. Kementerian Sosial menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba model pengentasan kemiskinan nasional melalui program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi. Program ini akan mengembangkan pola pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi dan graduasi dari bantuan sosial. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Vistiandini dan jajaran perangkat daerah di Banyuwangi, tepatnya 21 Agustus 2026. Andi mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan digitalisasi perlindungan sosial yang sebelumnya diuji cobakan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia. Keberhasilan itu menjadi dasar Kemensos kembali menjadikan Banyuwangi sebagai daerah percontohan. Bupati Banyuwangi Ipuk Vistiandini mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat melalui bansos, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga agar lebih mandiri. Saat ini angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat sebesar 6,13%. Dan melalui program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi, Banyuwangi diharapkan menjadi model nasional dan membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan berkelanjutan. Dan pendengar, dari kabar regional, model pengentasan kemiskinan nasional akan diuji di Banyuwangi. Dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari dunia kesehatan. Jeruk merupakan salah satu buah yang kaya nutrisi dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Buah ini rendah kalori, lemak, dan natrium, tetapi mengandung serat, vitamin, dan antioksidan. Kandungan nutrisi dalam jeruk dapat berbeda sesuai jenisnya, namun secara umum, jeruk mengandung sejumlah zat gizi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh. Salah satu manfaat jeruk berasal dari kandungan seratnya. Satu buah jeruk dapat memberikan sekitar 2,3 gram serat, yang sebagian besar merupakan pektin, sehingga membantu memperlambat proses pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Jeruk juga mengandung vitamin C yang dapat membantu mengurangi durasi dan tingkat keparahan pilek. Vitamin C tidak dapat mencegah pilek, tetapi sejumlah bukti menunjukkan nutrisi tersebut dapat membantu meringankan kondisi ketika seseorang mengalami pilek. Selain itu, vitamin C berperan dalam memproduksi kolagen yang membantu menjaga kulit tetap kenyal dan halus. Kandungan tersebut juga dinilai dapat membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar ultraviolet. Kandungan flavonoid dan vitamin C dalam jeruk turut berperan sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan jantung. Jeruk juga mengandung folat dan kalium yang membantu menjaga fungsi tubuh
serta mendukung pengendalian tekanan darah. Jeruk juga menjadi salah satu sumber kalium yang membantu mengatur keseimbangan cairan dan mendukung fungsi otak dan otot. Kalium turut membantu tubuh membuang kelebihan natrium, sehingga dapat berperan dalam menjaga tekanan darah serta mendukung kesehatan jantung dan tulang. Beragam manfaat jeruk bagi kesehatan tubuh dan kulit.

Ya, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan sesaat kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan juga dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah.

0: Itu sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara, dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita. Nah, ini.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istikoh atau sholat meminta hujan, serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
3: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
5: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
3: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum. Menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani. Mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
4: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
6: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
7: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Iya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Iya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
6: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap

0: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Daliansyah, menyebutkan kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
1: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
0: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Mar pun menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
4: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
3: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
5: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
4: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
6: Misalnya hari ini dicek, oh saya tanya kok desil 10?
7: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun. Ya.
6: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak?
7: 3 bulan.
8: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
7: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
8: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
7: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Jika ada perubahan kecil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
6: Iya.
7: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
8: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Di tengah musim kemarau panjang, Tika Budiman melaporkan.
9: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
10: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
9: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini. Itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron pusat-pusat di titik kota.
10: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
9: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
10: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
9: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
11: Ada berapa selisihnya?
9: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2,000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3,000. Kalau di toko seantara 3,250 sampai 3,000.
10: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
11: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
12: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima, karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
11: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
13: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
11: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Raden Ayu Lasminingrat. Seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sakola keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melakukan mobilisasi armada di sejumlah titik untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
5: Kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang jadi perhatian serius pemerintah daerah Biak Numfor dengan melakukan mobilisasi armada. Hal itu dikatakan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansembra usai pimpin rapat koordinasi pada Sabtu lalu. Bupati Markus Mansenimbra mengatakan, upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim terjadi dan tercatat sebaran api di sejumlah areal di Kabupaten Biak Numfor. Bupati selanjutnya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan atau melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
6: Sebaran api kembali lagi terjadi di beberapa titik. Ya, hampir juga yang kemarin seperti di Yendidori, sekitar Wapoga, dan sampai ke arah Puskesmas itu kembali lagi terjadi. Kemudian sama juga ada Snowsen di titik yang sama. Ya, kita kembali harus lakukan penanganan. Tetapi juga masyarakat harus bijak untuk tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran, bahkan melakukan aktivitas yang bisa memicu sebaran api, seperti membuang putu rokok, atau hanya tindakan sesat untuk menyalakan api tanpa memperhatikan dampak dari apa yang dilakukan. Ya, sebenarnya ini bukan kita di Biak saja, tetapi di Papua, di beberapa daerah juga, karena ini El Nino ini kan sudah menyebar kemana-mana. Saya berharap juga masyarakat bijak-bijak untuk menanggapi situasi yang ada. Jangan sampai menganggap pemerintah daerah dan juga berbagai institusi yang ada, baik ini Polri, ini berdiam diri. Kami tidak berdiam diri. Tetapi kami juga meminta masyarakat juga harus bijak.
5: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene, menambahkan secara operasional, sejak 2 pekan lalu pihaknya dan lembaga lainnya melakukan antisipasi penanganan cuaca ekstrim. Dan melalui rapat koordinasi yang telah dilakukan, telah ditetapkan sejumlah zona untuk penempatan armada, baik kendaraan water cannon milik Polres Biak Numfor dan Brimob maupun damkar dari BPBD Kodim 1908 Biak Numfor dan juga milik TNI AU dan TNI AL.
7: Zona-zona yang sudah ditentukan adalah zona yang didori menjadi tugas damkar atau water cannon-nya polisi. Kemudian Brimob dia ada di bagian atas dari Darfur sampai dengan sekitarnya. Kemudian Biak Timur itu BPBD dan Kodim untuk pemeliharaan itu. Nanti kita ikut sertakan dengan yang dari TNI AU dan TNI AL untuk bisa menyampaikan siap siaganya, dan pastinya bahwa pemerintah daerah melalui Bupati telah memberikan dukungan untuk tangki-tangki air yang bisa selalu menyuplai airnya, dan itu akan stay di depan kantor Bupati supaya setiap kali ada kebakaran, karena mobil-mobil damkar ini akan ada di titik-titik atau zona-zona yang tadi ditentukan, ada api, itu mobil suplai air ini langsung menuju ke tempat di mana ada api atau di tempat di mana stay-nya mobil damkar. Nah, itu yang menjadi harapan kita.
5: Terkait hal itu, Bupati Biak Numfor telah mengeluarkan instruksi Bupati tentang pencegahan akibat kondisi cuaca kering. Dari Biak Papua, kepenonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bidang Perempuan dan Keluarga BPK PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Ria Tatontos melaporkan.
8: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Musli menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
9: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita, ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif, karena apa yang kita lakukan hari ini saya yakin memberi ruang untuk membangun kesehatan mental, ya, membangun inisiatif, adaptif terhadap perkembangan lingkungan, ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
8: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, Kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja, terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
10: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya ke depannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin ke depannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
8: Sakia berharap BPK-PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua kepala negeri mendorong perlindungan hukum terhadap komoditas buah sukun dari negeri Tengah, Maluku Tengah, dan juga negeri Latu Halat, Kota Ambon. Sada Sangaji melaporkan selengkapnya.
11: Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Toharea dan Pejabat Negeri Latu Halat Jemile Katompesi menemui Kepala Kantor Wilayah Kekanil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tengah-Tengah dan Latu Halat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut.
12: Kali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Diseminasi ini tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya.
11: Diakui Saiful Sahri, Kementerian Hukum Maluku menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok tani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis, sekaligus akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan. Sahira Sangaji laporkan.
4: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari kawasan timur Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pemulihan hunian menjadi strategi pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam memulihkan warga terdampak bencana dan konflik. Irina Hari Cahyani melaporkan selengkapnya.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan, pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program relokasi rumah korban terdampak bencana alam konflik sosial dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Desa Rumadian. Dalam kesempatan itu, Taher mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
5: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kibesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai, puji Tuhan, rumahnya sudah di tempat. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, kecil barat. Terjadi juga di Danar. Itu musibah sosial.
4: Taher mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Ohoiren, Kecamatan Kekecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain di Debut, Taher juga menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Weduar, OHL, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lahan terbatas di dalam lapas tidak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif melalui budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
6: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung astacita Presiden Prabowo.
7: Lapas kelas 2B Sleman atau Lapas Cebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brengang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cebongan Cebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
8: Setiap hari panen itu, karena berbeda-beda dengan namanya, apa variannya ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat. Jadinya setiap harinya panen tidak melulu satu item kangkung aja, iya. Kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu perlakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman. Kita ambil-ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini. Paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah. Karena resiko juga kan, kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau bagaimana.
7: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
6: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
7: Melalui budidaya pangan, Lapas Cebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Kementerian PPPA menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Pos SAPA akan memperkuat perlindungan, informasi, dan pendampingan bagi perempuan serta anak selama masa pemulihan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Krumutan, Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Krumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
4: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
5: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Krumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
3: Selain di Krumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan juga obat-obatan ke kabupaten/kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Astoyovani melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Krumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
7: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
6: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
8: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
10: Belum, takut mahal.
9: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
10: Gratis? Serius?
9: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
10: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekalian ngajak Bapak sama Ibu.
11: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
12: Profil Pahlawan Indonesia.
13: R. Oto Iskandar Dineta. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dineta. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mauk, Banten.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini bersama Pro 1 RRI Serui di kawasan Jalan Patimura di frekuensi 96,4 MHz. Pendengar, 41 menit sudah kebersamaan kita di jam 8 pagi. Ya, dan nampaknya juga suasana ya, kondisi cuaca Kota Serui panas. Ya, dan juga masih terlihat ya mendung kabut yang menyelimuti

Ya, dan juga pendengar dari Kementerian Perhubungan yang mana terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan, tepatnya di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laiza, yang mana mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Ya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan mulai dari tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Dan pada tanggal 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai Airnav Indonesia BMKG dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Ya, dari Kemenhub yang memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan.

Ya, dan juga pendengar dari rri.co.id, tepatnya dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, menyusul peningkatan titik panas serta kemunculan asap di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Nabire. Ya, langkah tersebut dibahas dalam emergency meeting penanganan karhutla yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah, tepatnya di Nabire, Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan Kepolisian, BMKG, dan LPP RRI Nabire untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Dari PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan rapat digelar setelah kondisi asap semakin terlihat dalam beberapa jam terakhir. Komunikasi dengan BNPB dan BMKG juga menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengindikasikan kebutuhan sarana pemadaman untuk mempercepat penanganan di lapangan. Kekuatan yang tersedia terdiri dari 6 unit mobil pemadam kebakaran milik provinsi dan milik pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, serta 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyiraman. Silwanus menyebutkan pemerintah juga akan mengupayakan mobilisasi sarana tambahan, salah satunya dengan memanfaatkan mobil tangki milik masyarakat untuk membagi air dan mendukung proses penyiraman di lokasi yang membutuhkan penanganan. Ya, dari Kepala BMKG Nabire, Hussein Kamadi, mengingatkan kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah. Hussein menambahkan hasil prediksi menunjukkan El Nino masih berpotensi kuat dengan puncak tertinggi diperkirakan terjadi pada periode September hingga November. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran perlu ditingkatkan. Ya, berdasarkan data BMKG pada 20 Agustus 2026 tercatat 224 titik hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah, sebanyak 22 titik berada dalam kategori rendah, 196 titik kategori sedang, dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan keberadaan titik api kepada posko BPBD agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Penanganan karhutla tersebut menjadi penting mengingat periode Agustus hingga September dipandang sebagai masa dengan risiko kebakaran yang tinggi akibat kondisi kering dan rendahnya curah hujan di wilayah Papua Tengah.

0: Sin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
5: Iya sih pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tepat sudah kebersamaan kita di jam 8 lebih 59 menit saat ini. Dan tentunya kami cukupkan untuk Anda musik hiburan pagi ini dan juga informasi terupdate bersama rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Zaini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, di antaranya